0: Api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
1: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
2: Jam berapa tadi, Mas?
1: Jam awalnya harusnya 9.50 berangkat.
0: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
3: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
0: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
4: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
7: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat, ini sangat membantu. Dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi Budi, RRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
2: Laporan khusus.
6: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
10: banjir,
9: gempa. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
11: Dengan ada bencana ini Pantai 3 aman nggak Pak?
9: Aman.
10: Ya. Aman tuh gimana Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
10: Berarti masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
6: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Ya, jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
12: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
8: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Oke, kalau menurut pendapat aku, terkait langkah yang diambil oleh Presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif. Karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Gitu, Mbak.
13: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
14: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani, memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada. Tadi telah kita ikuti warta berita sentral ya dari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Nah, pendengar, hari kemarin masyarakat menyerbu paket sembako murah dalam kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan oleh TPPKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Sungai Anes Sintang, dan itu juga sangat luar biasa antusias masyarakat ya. Kalau menurut Anda seperti apa? Mungkin Anda juga punya harapan misalnya diadakan sesuai mungkin gitu atau apa gitu ya, silakan bergabung bersama kami di telepon 0565244477 mengenai sembako murah ya, atau paket PSM, paket sembako murah ya. Apakah di daerah Anda sudah ada semacam seperti itu juga mungkin gitu ya, seperti apa pelaksanaannya? Di sini kemarin di Sungai Ana berjalan baik lancar, walaupun ada sedikit kemacetan lah ya, karena meludaknya antusias masyarakat itu ya terhadap pasar murah atau paket sembako murah tersebut. Yang di dalam satu paket itu ada beras, ada gula, ada minyak juga.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Iya, pendengar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi di Sperindako UKM Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan operasi pasar yang digelar tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat yang diadakan di Pasar Rakyat Sungai Anak, Kecamatan Sintang kemarin pagi ya. Nah, kalau Anda melihat seperti apa, mungkin Anda punya komentar atau di daerah Anda pelaksanaan, kalau setiap pelaksanaan operasi pasar gimana? Lu udah habis. Antrian panjang dan lain-lain. Ini ada dari Pak Rudi di Sintang. Semoga diadakan lebih banyak lagi operasi sembako agar masyarakat bisa terbantu. Terima kasih Pak Rudi WhatsApp-nya. Nah, pendengar silakan juga untuk Anda yang mau bergabung ya di kesempatan ini di pagi hari ini ya. Bagaimana operasi pasar yang diadakan oleh TP PKK Provinsi Kalbar ya.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Oh, lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar kami hadirkan informasi pagi ini dilansir dari laman rri.co.id. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional aman menghadapi El Nino. Pemerintah menambah lokasi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP medium sebanyak 1 juta ton. Amran menyampaikan kepastian tersebut usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Senin kemarin 7 September 2026. Rapat membahas langkah pemerintah menjaga pasokan dan harga pangan selama kemarau berlangsung lebih panjang. Amran juga mengatakan tambahan SPHP menjadi salah satu langkah pemerintah memperkuat pasokan beras di pasar. Pemerintah mendorong beras medium dan premium masuk melalui jaringan retail. Selain itu, pemerintah mempercepat bantuan pangan dan menyiapkan operasi pasar secara besar-besaran. Langkah tersebut juga dilakukan untuk menjaga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa gurita punya 3 jantung? 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Aduh, kasihan ya kak neneknya.
0: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
0: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Ya, pendengar, informasi selanjutnya masih dilansir dari laman rri.co.id. Sarga.com menggelar 8 kejuaraan pacuan kuda nasional melalui platform Indonesia Heart Racing sepanjang 2026. Promotor olahraga tersebut menggandeng pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau PP Pordasi merancang kompetisi. Pihaknya merilis laporan resmi mengenai ekspansi pacuan kuda nasional tersebut pada Senin kemarin, 7 September 2026. Penyelenggara mengusung tema Race to the World Stake setelah sukses menggelar 9 acara pada 2025. Rangkaian kejuaraan telah dimulai melalui ajang Jateng Derby di Kabupaten Semarang pada 15 Februari. Kompetisi kemudian berlanjut ke Stadion Sultan Bantu menggelar Pertiwi Cup 4 April. Para peserta kembali bertanding memperebutkan Piala Raja Mangkunegara di Gelanggang Tegal Waton pada 10 Mei. Agenda pacuan kuda tersebut meneruskan kompetisi Piala Paku Alam di Bantul sepanjang bulan Juni. Ajang Indonesia Derby kemudian berlangsung di Gelanggang Legok Jawa Pangandaran, Jawa Barat 26 Juli. Panitia menggelar Merdeka Cup di Sumatera Barat sebelum menuju ke Jurnas Seri 2 Sulawesi Utara. Vice President Marketing and Operation Sarga.co, Kevin Jonathan, menyampaikan strategi baru penayangan siaran kejuaraan tersebut. Rangkaian kalender balapan tersebut dijadwalkan ditutup melalui Piala Hamengkubuwono ke-10 pada November 2026. Direktur Komisiar Sarga.co Diana Airin memberikan apresiasi tinggi atas besarnya antusias seluruh lapisan masyarakat. Perusahaan ekosistem olahraga didirikan sejak 2023 sebagai pengelola arena dan hak media kompetisi. Selanjutnya mendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: Oke, dari pendengar kita akan ikuti laporan dari Suryati ini, reporter RRI Sintang, seputar Pemkab Sintang bersama TNI Polri saat ini melakukan pemantauan pendistribusian minyak di SPBU Jalan Lintas Melawi dengan target pemantauan sebanyak 5 SPBU pagi ini. Seperti apa informasinya, pendengar, kita ikuti laporan Suryati ini berikut ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, selamat pagi rekan Suryati ini.
2: Iya, selamat pagi rekan Dewi.
0: Silakan laporannya Anda.
2: Oke. Saat ini saya berada di Jalan Lintas Melawi Sintang, tepatnya di SPBU yang berada di Jalan Lintas Melawi Sintang, karena pada saat ini pemerintah Kabupaten Sintang di sini terlihat ada Disperindakop dan UKM, Dinas Perhubungan dan instansi terkait serta TNI Polri melakukan pemantauan di sejumlah SPBU di Kota Sintang dengan target pada hari ini sebanyak 5 SPBU, dan kami melihat langsung antrian yang ada di SPBU Jalan Lintas Melawi Sintang ini cukup panjang ya, padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dan baru saja dilakukan komunikasi atau koordinasi dari pemerintah Kabupaten Sintang bersama pihak SPBU yang juga disambut oleh para petugas lainnya ikut melakukan koordinasi. Dan kami juga melihat ini ada sejumlah awak media juga meliput rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di SPBU Jalan Lintas Melawi Sintang dan nanti akan dilanjutkan dengan tim lainnya. Saat ini awak media melakukan wawancara langsung bersama pihak dari Pertamina atau instansi terkait, kita akan dengarkan ini.
3: Ini dari Pontianak.
4: Oh, ini pembagian BBM ini tanpa barcode gimana tuh, Pak?
3: Ah, itu supaya mempercepat ya, nggak ada apa-apa. Dan saya pun bagi 30 liter per mobil, untuk motor 5 liter.
2: Sekilas itu tadi adalah hasil atau wawancara yang saat ini dilakukan doorstop oleh sejumlah awak media yang ikut meliput rangkaian kegiatan pemeriksaan atau pemantauan di sejumlah SPBU, tepatnya di Jalan Lintas Melawi oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Dan memang dari penjelasannya tadi kita telah mendengarkan bahwa memang untuk SPBU yang berada di Jalan Lintas Melawi ini tidak menggunakan barcode dengan alasan untuk mempermudah dalam pelayanan, sehingga dianggap ini tidak menyebabkan antrian yang terlalu panjang. Karena memang dari pantauan kami, kemudahan yang diberikan oleh pihak SPBU dengan tidak menggunakan barcode ini terlihat memang lebih mudah. Ada petugas yang khusus untuk menyuplai minyak kepada pengendara, kemudian juga ada petugas khusus yang memang untuk bagian pelayanan keuangan, sehingga antrian yang cukup panjang ketika kita melihat dari arah Sungai Durian atau arah Pontianak menuju Putu Sibau ini memang terlihat antrian panjang, namun tidak terlalu lama ketika mereka melakukan pengisian BBM di SPBU Jalan Lintas Melawi Sintang. Dan saat ini asisten 2 Pemkab Sintang Bapak Nikodemus selain melakukan koordinasi bersama tim SPBU juga saat ini melakukan koordinasi juga bersama petugas dan para pengantri yang sedang melakukan antrian ini di SPBU, sehingga sudah sekitar lebih dari 15 menit tim berada di SPBU Jalan Lintas Melawi Sintang ini selain melakukan koordinasi langsung ketika datang tadi langsung menuju ruang khusus pihak SPBU melakukan koordinasi, kemudian juga pihak pemerintah Kabupaten Sintang yang di backup oleh TNI Polri juga melakukan pemantauan langsung, bahkan berkoordinasi langsung bersama para pengantri di SPBU Jalan Lintas Melawi Sintang. Kemudian tim dari Pemkab Sintang dan TNI Polri ini selain dari Jalan Lintas Melawi Sintang nanti juga akan menuju ke beberapa SPBU yang ada di Kota Sintang untuk melakukan pemantauan sekaligus koordinasi untuk mengetahui kelangkaan atau kendala apa yang terjadi di Kabupaten Sintang, dan selanjutnya informasi yang ditemui di lapangan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Sintang untuk mencari solusi terbaik. Demikian rekan Dewi, info terkini yang dapat kami sampaikan dari SPBU Jalan Lintas Melawi Sintang. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Suryatini, tetap berhati-hati dan kami tunggu informasi-informasi lainnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Ya jangan Anda dong yang memisahkan kita ya, antara Anda dan Radio Persatuan Rakyat Sintang ya. Kalau bisa-bisa sakit nanti gitu ya. Apalagi kalau udah kangen, oh gak bisa banget itu ya. Ya mendengar, semangat pagi untuk Anda semuanya di manapun berada, yang sedang on the way ke tempat kerja atau kemana aja gitu ya. Mungkin ada keperluan, kepentingan, selamat pagi ya, tetap semangat gitu ya. Warnai hari ini dengan warna-warna terindah dari kebaikan-kebaikan yang lahir dari hati Anda, dari pribadi Anda, dari kebaikan Anda, dan wujudkan dalam senyuman kemenangan nantinya ya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial pangan beras dilanjutkan. Bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Hal itu pendengar dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto dalam keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Senin kemarin 7 September 2026. Menteri Erlangga mengatakan penyaluran bantuan beras yang telah berjalan hingga September 2026, bantuan beras sebanyak 30 kg diberikan kepada penerima manfaat. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga mengatakan bantuan beras akan diberikan sekaligus selama 3 bulan. Menteri Zulkifli meminta agar Perumbulok membanjiri pasar beras masyarakat dengan menggelontorkan bansos beras sebanyak 30 kg. Iya, pendengar, informasi selanjutnya bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: Pesan jus mangga 2 sama nasi goreng 2 ya. Nggak pakai lama ya, Pak. Oh ya, Pak. Password Wi-Fi-nya apa ya?
1: Bentar ya, Dek. Ini, Dek, ada di daftar menu.
2: Sah, sini. Kamu ngapain sih pakai minta password Wi-Fi segala? Bahaya tahu.
0: Bahaya apa sih, Rina? Mumpung gratis. Lumayan, bisa ngirit paket dataku.
2: Kamu ya, selalu ingin yang gratisan. Kalau di rumah aku bebas, tapi di sini jangan.
0: Udahlah, yuk duduk.
2: Bahaya, Sasa. Penggunaan Wi-Fi di area umum tidak menjamin keamanan jaringan dan data pribadi kamu. Udah, pakai aja paket data kamu. Nggak usah banyak protes.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Happy Money, karya Ken Honda, mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda. Jauh dari sekedar angka atau benda, Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Iya, pendengar, kita hadirkan informasi olahraga untuk Anda nih ya. Borussia Dortmund akan mewakili kiprah di Liga Champions UEFA 2026-2027 dengan menjamu Villarreal FC di Signal Iduna Park. Laga ini akan berlangsung pada Rabu 9 September 2026 pukul 02 waktu Indonesia Barat, berarti pagi ya. Memulai kampanye di kandang sendiri seharusnya membantu Borussia untuk melangkah dengan baik di musim ini, mengingat BVB hanya menelan 4 kekalahan dalam 26 pertandingan kandang terakhir di Liga Champions, 15 kemenangan dan 7 seri. Sementara itu pendengar, Villarreal bertandang ke Dortmund dengan rekor tandang yang kurang memuaskan. Klub berjuluk kapal selam kuning itu kalah dalam 5 pertandingan tandang terakhirnya di ajang Eropa. Selanjutnya pendengar di RRI.com.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya klaim tersebut tidak benar alias hoax ya, dilansir dari tanbekhoax.id. Dan informasi ini dilansir dari komdigi.go.id. Ya pendengar, untuk itu hati-hati terhadap informasi-informasi yang belum Anda mengerti, belum Anda uji kebenaran ya. Dan pastikan yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting. Lalu,

Ya, mendengar Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim mencabut penetapan keadaan darurat kabut asap di seluruh wilayah Serian negara bagian Sarawak Malaysia pada Senin. Menurut pernyataan dalam unggahan media sosial resmi kantor Perdana Menteri Malaysia dipantau dari Jakarta pada Senin, keputusan tersebut diambil setelah Sultan Ibrahim menerima pandangan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim serta Premier Sarawak Abang Abdul Rahman Zuhari. Selain itu, sejumlah lembaga terkait juga melaporkan bahwa indeks pencemaran udara atau IPU di wilayah Serian tidak lagi berada pada level berbahaya. Meskipun demikian, tingkat IPU atau IPU sejumlah daerah di negara bagian Sarawak, terutama Serian dan Samarahan, masih tercatat sangat tidak sehat. Pemerintah Malaysia dan pemerintah negara bagian Sarawak pun akan terus memantau situasi kabut asap dan indeks pencemaran udara di wilayah tersebut. Informasi ini pendengar dilansir dari antaranews.com.

0: Dear Day Hatiku.
1: Hey girl.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Y, Cipongurai, dan informasi berikutnya, pendengar, Indonesia bersama sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di Jalur Gaza. Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama Menteri Luar Negeri Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab, disampaikan Kementerian Luar Negeri RI melalui media sosial hari Senin kemarin. Pernyataan tersebut secara spesifik menyebut sejumlah pendorong rezim Zionis, yaitu Kepala Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Kepala Pertahanan Israel Katz sebagai pihak yang bertanggung jawab menelantarkan pernyataan menyakitkan tersebut beberapa waktu lalu. Informasi ini pendengar dilansir dari antaranews.com.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak syarat punya pacar, bikin susah jadi pacar.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Jadi kangen banget, lawas banget sih lagu ini ya. Mengakhiri perjumpaan saya bersama Anda di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Nanti ada rekan Asri sama Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Makasih banget udah bergabung di kesempatan pagi hari ini mungkin ya. Selamat bekerja, selamat sehat, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah gak sih Anda sadar? Setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Pukul 10 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang Siang ini, saya Asri menemani Anda di sisi siarnya hari ini Selasa 8 September 2026. Dan tentunya seperti biasa dengan rangkaian hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk cuaca di siang hari ini sama dengan kemarin ya, mendung tapi enggak hujan. Kalau kemarin sempat gerimis sebentar ya, kalau di khususnya di Pal 4 ya, enggak tahu kalau di tempat lain. Tapi hari ini juga ya, terpantau masih mendung dan juga diselimuti kabut asap juga. Kita berharap semoga hujan begitu ya, untuk mengurangi kabut asap dan juga tentunya hujan juga sangat dibutuhkan untuk saat ini karena sudah banyak sekali di daerah-daerah yang kekeringan begitu ya, yang belum mendapatkan hujan sama sekali. Dan mendengar, tetap bersama kami karena rangkaian hiburan dan juga informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

sunyi jangkrik bernyanyi.

Pernahkah Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa? Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah. Begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi di Santai Siang kita kali ini di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Rini Widiantini ini menilai masa purna bakti merupakan bagian penting dari perjalanan karir setiap ASN. Dan menurutnya kesiapan finansial dan juga mental menghadapi pensiun perlu dibangun sejak usia produktif. Rini mengatakan pemahaman mengenai dana pensiun penting untuk mendorong masyarakat merencanakan masa depan sejak masih produktif. Literasi dana pensiun juga diperlukan agar masyarakat memahami program pensiun sekaligus mempersiapkan kondisi keuangan menghadapi purna bakti. Dan menurut ini, sinergi OJK, PT Taspen, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai persiapan masa purna bakti. Gerakan Bulan Dana Pensiun 2026 diharapkan mendorong ASN muda lebih aktif memahami pengetahuan serta perencanaan keuangan. Nah, kesiapan sejak dini dinilai penting agar pensiunan tetap memiliki kemandirian finansial setelah memasuki masa purna bakti. Dan selain itu, pensiunan diharapkan tetap memiliki semangat menjalankan kegiatan produktif yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG.
1: Info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 8 September 2026 pukul 10.12 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah meliputi Kayan Hulu, Serawai, Ambalau. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
0: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Tahukah Anda kenapa tuyul tidak pernah mencuri uang dari bank? Ternyata ini alasannya. Yang kita tahu, tuyul mencuri uang, perhiasan, dan surat berharga dari rumah ke rumah. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak pernah mencuri uang di bank? Ada yang bilang tuyul itu takut dengan uang logam yang ada di bank. Ada juga yang mengatakan jika bank-bank itu dijaga sama makhluk halus yang ditakuti tuyul. Penjelasan logisnya berdasarkan sejarah Indonesia. Jadi, saat zaman penjajah Belanda, dulu banyak masyarakat Indonesia yang profesinya petani, hidup miskin, mereka bercocok tanam hanya untuk makan dan sisanya diberikan kepada Belanda sebagai upeti. Masyarakat petani sama sekali tidak memiliki kekayaan, tapi di sisi lain ada sebagian masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai pedagang bisa punya kekayaan. Pada akhirnya, masyarakat petani heran kenapa mereka bisa memiliki kekayaan. Hidup mewah, sedangkan para petani yang punya lahan pertanian malah hidup miskin. Karena pada zaman itu, imajinasi mistis masyarakat Indonesia masih kental sekali, jadilah mereka berspekulasi jika kekayaan para pedagang di Indonesia itu hasil kerjasama dengan makhluk halus dan tuyul, dijadikan subjek imajinasi petani sebagai makhluk yang membantu para pedagang supaya cepat kaya. Dan cerita ini akhirnya terus turun-temurun sampai sekarang. Apakah tuyul itu benar ada? Atau apakah Anda pernah mendengar cerita ada orang yang kehilangan uang karena tuyul? Atau keberadaan tuyul hanya imajinasi mistis saja yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang?
5: Ya pendengar, kemampuan talenta digital di daerah ini dapat menjadi solusi digitalisasi pelayanan publik pemerintahan daerah. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nezar Patria saat mengunjungi Gampong Mulia Kota Banda Aceh Kamis 3 September 2026. Kemampuan talenta digital daerah ini dicontohkan Nezar dengan hadirnya sistem informasi pemerintahan Gampong Mulia SIP GAM di Kota Banda Aceh, dan menurutnya hal ini menunjukkan bahwa solusi digital untuk layanan pemerintahan dapat lahir dari talenta lokal. Sehingga dengan demikian layanan digital pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Terlebih lagi, dijelaskan Wamenkumdigi, pengembangan talenta digital lokal ini juga memberikan kontribusi nyata bagi daerahnya masing-masing. Kehadiran SIPGAM dinilai Wamenkumdigi sangat bermanfaat karena mengimbau berbagai jenis informasi warga Gempong Mulia, dan informasi tersebut dikatakannya dimasukkan ke dalam satu sistem informasi yang terpadu untuk membantu layanan pemerintah. Dan pendengar, berbagai layanan itu mulai dari layanan administrasi kependudukan, manajemen persuratan digital yang lengkap, yang dilengkapi dengan fitur tanda tangan elektronik tersertifikasi, bahkan selain itu juga SIPGAM yang dapat diakses melalui website serta aplikasi smartphone juga menghadirkan layanan pelaporan kedaruratan untuk warga. Kembali mendengar, informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik.

0: Ya, baik mendengar informasi selanjutnya di siang ini, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta Polri untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden secara khusus meminta pengusutan dilakukan hingga mengungkap korporasi yang diduga terlibat. Kepala negara menilai kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekaligus menyebabkan kerusakan lingkungan. Presiden juga menyoroti adanya kawasan hutan yang berubah menjadi lahan perkebunan dalam waktu singkat setelah terbakar. Dalam rapat, Presiden juga meminta Kapolri memaparkan perkembangan penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang telah ditangani Polri. Dan Kapolri kemudian melaporkan penanganan perkara karhutla sejak 1 Januari hingga 6 September 2026. Dalam periode tersebut, Polri telah menangani 200 laporan polisi terkait dengan karhutla. Informasi ini pendengar kembali diperoleh dari lamannya rri.co.id.
1: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali demi olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatenzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Selesai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tenere il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rugi, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan di babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara.

0: Kali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Ya, kita mulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini, dan saya kita sudah menguasai permainan dan mengontrol.
2: And overloading the midfield was part of our plan and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Itu Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hatmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya, kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa buya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustato, terus mengedara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa azan zuhur hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan zuhur, kami hadirkan lagu islami ke ruang dengar Anda.

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini merupakan hadis riwayat Ahmad Tabrani dan Daruqutni. Kebahagiaan tak dapat dibeli dengan uang. Kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin inilah alasan mengapa manusia terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Marilah jadikan diri kita bermanfaat mulai saat ini.

Pukul 11 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati Ummu Azkiyah.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, selamat menikmati makan siang Anda, dan juga mungkin bagi Anda yang di siang hari ini sedang beristirahat, selamat beristirahat dan semoga nanti kembali melanjutkan aktivitas ataupun pekerjaan Anda, tentunya tetap semangat. Dan pendengar, di Santai Siang kali ini akan kami hadirkan hiburan dan juga informasi kurang dengar Anda. Jadi tetap stay tune di 102,5 MHz.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Esensi Buku Pros 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat. SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.
1: Pros 1. informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
3: Iya, Sintan, Sintan.
2: Intan, Intan, sini-sini, kau dulu, suruh sini, duduk.
4: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Gak usah, gabung-gabung sama kita
4: gitu
3: disini.
4: Gitu loh, Intan, sani kita duduk. Yaudahlah.
3: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
3: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
4: Udah 3 tahun
3: kan ya?
4: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Pendengar, berikut adalah beberapa negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasar. Rusia. Rusia sempat dua kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia, tapi pada tahun 1712 dipindahkan ke Saint Petersburg. Kemudian pada tahun 1918, Rusia memindahkan ibu kotanya kembali ke Moskow hingga saat ini. Alasannya, karena Moskow lebih dekat ke negara Eropa. Berikutnya Brazil. Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956. Pasalnya, Rio de Janeiro saat itu terkenal akan penduduknya yang padat dan tingkat kemacetan tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Brazil membangun sebuah kota yang terletak di pusat negara bernama Brasilia. Kota Brasilia dirancang dengan futuristik oleh seorang arsitek bernama Oscar Niemeyer. Bahkan, jika menelusuri lebih jauh, sebelum Rio de Janeiro ibu kota Brazil berada di Salvador de Bahia pada masa awal kolonial Portugis. Berikutnya adalah Pakistan. Pada tahun 1959, Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad. Islamabad dibangun khusus untuk menjadi ibu kota Pakistan, di mana konstruksinya mulai dibangun pada tahun 1961. Berikutnya adalah Nigeria. Pemindahan ibu kota Nigeria terjadi pada 1975 dari Lagos ke Abuja. Pemindahan ini menjadikan Nigeria salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya jauh dari kota besar dan pusat perekonomiannya. Pasalnya, alasan pemindahan ibu kota Nigeria adalah agar terjadi pemerataan penduduk. Kini, kota yang dirancang khusus menjadi ibu kota ini semakin banyak didatangi penduduk. Jerman. Jerman adalah pemindahan ibu kotanya tahun 1990 dari Bonn ke Berlin. Pemindahan ibu kota ini merupakan akibat dari penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang berikutnya adalah Kazakhstan. Pemindahan ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997 dari kota Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty merupakan pusat komersial dan pusat populasi terbesar di Kazakhstan. Selain itu, pemerintah Kazakhstan membangun secara khusus kota Astana dengan lebih futuristik dari kota Almaty. Hal ini untuk mendorong negara Kazakhstan yang menjadi negara di mana timur dan barat bertemu. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang pernah memindahkan ibu kotanya pada tahun 1999 dengan alasan kesemerautan kota. Ibu kota pun pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Selama menjadi ibu kota, Kuala Lumpur menjadi pusat pertumbuhan, tapi kondisinya semakin sulit ditangani. Kemudian, saat ibu kota pindah ke Putrajaya, ternyata berimbas pada perkembangan ekonomi yang signifikan. Berikutnya adalah Myanmar. Penguasa militer Myanmar melakukan pemindahan ibu kota Myanmar ke Naypyidaw pada tahun 2005. Kota Naypyidaw terletak 329 km dari ibu kota sebelumnya, yaitu Yangon. Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis. Pemerintah membangun kota ini dengan fasilitas dan bangunan yang megah, termasuk replika pagoda Suedagon Yangon. Pendengar, itulah beberapa negara di dunia yang pernah pindah ibu kota negaranya.

Ya, mendengar tanggal 8 September 2026 ini biasanya diperingati melalui sejumlah momentum penting di Indonesia maupun dunia. Dan peringatan tersebut membawa pesan mengenai literasi, kemudian pelayanan pemerintahan, hingga pentingnya fisioterapi bagi kesehatan. Nah, tiga momentum tersebut meliputi Hari Literasi Internasional, kemudian Hari Pamong Praja, dan Hari Terapi Fisik Sedunia. Dan masing-masing tentunya memiliki sejarah serta tujuan berbeda yang terus diperingati hingga saat ini. Nah, melansir dari National Today dan sejumlah sumber, berikut sejarah peringatan setiap 8 September. Yang pertama adalah Hari Literasi Internasional. Nah, mendengar, Hari Literasi Internasional atau International Literacy Day ini diperingati masyarakat dunia setiap 8 September. UNESCO mencatat peringatan tersebut telah diselenggarakan setiap tahun sejak 1967, dan peringatan tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya literasi dalam membangun kehidupan yang lebih berpengetahuan. Dan mendengar, literasi juga berperan mendukung terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan juga berkelanjutan. Kemudian, literasi dalam perkembangannya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Kemampuan tersebut juga mencakup memahami, menggunakan, mengevaluasi, serta mengolah berbagai informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan momentum ini sekaligus mendorong peningkatan akses pendidikan dan kemampuan literasi untuk berbagai kelompok usia, sekolah, perpustakaan, komunitas maupun lembaga pendidikan dapat menggelar beragam kegiatan literasi. Dan kegiatan tersebut dapat berupa membaca, kemudian menulis, diskusi, hingga edukasi mengenai penggunaan informasi secara tepat. Dan upaya tersebut tentunya diharapkan semakin memperluas budaya literasi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga, setiap tanggal 8 September diperingati juga sebagai Hari Pamong Praja. Nah, di Indonesia juga dikenal sebagai Hari Peringatan Pamong Praja, dan momentum tersebut berkaitan dengan perjalanan dan juga peran aparatur Pamong Praja dalam pemerintahan daerah. Nah, pendengar, sejarahnya mencatat Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan ini dibentuk di Yogyakarta pada 30 Oktober 1948, dan nama tersebut kemudian berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja pada 10 November 1948. Dan perkembangan kelembagaan berlanjut dengan pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di Jawa dan juga di Madura, dan kesatuan tersebut resmi dibentuk pada 3 Maret 1950. Dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018, Satpol PP merupakan perangkat pemerintah daerah, dan lembaga tersebut menjalankan sejumlah tugas terkait ketertiban, kemudian ketentraman, dan juga perlindungan masyarakat. Nah, pendengar, Satpol PP juga bertugas menegakkan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah pada masing-masing wilayah, dan tugas tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan Hari Pamong Praja pada 8 September berbeda dengan Hari Satpol PP pada 3 Maret. Keduanya berkaitan dengan perjalanan Pamong Praja, tetapi memiliki konteks sejarah peringatan yang berbeda. Nah, nantinya kita akan lanjutkan kembali di Hari Terapi Fisik Sedunia, namun kita akan break sejenak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Perubahan iklim menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari seiring perkembangan zaman. Terus bertambahnya populasi manusia membuat perubahan iklim harus disikapi secara bijak. Maka penting untuk mengetahui ragam faktor dan cara mencegahnya. Penyebab perubahan iklim. 1. Aktivitas manusia. Seperti pemakaian listrik berlebih, penggunaan kendaraan bermotor dan emisi asap pabrik menjadi kontributor utama perubahan iklim. 2. Peningkatan gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer meningkatkan efek rumah kaca. 3. Pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh emisi karbon dioksida dan gas-gas lainnya. 4. Kerusakan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran dan alih fungsi lahan menyebabkan penurunan penyerapan CO2 oleh vegetasi. Pencegahan perubahan iklim. 1. Hemat listrik. Mengurangi konsumsi listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan mengadopsi praktik efisiensi energi. 2. Hemat air.

kota untuk meningkatkan daerah hijau dan meredam efek pemanasan kota. Dengan langkah-langkah ini, ayo kurangi dampak perubahan iklim dan lindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

Ya baik pendengar, kita lanjutkan kembali informasi di Santai Siang hari ini ya. Beberapa peringatan setiap tanggal 8 September. Kalau tadi ada Hari Literasi Internasional, kemudian Hari Pamong Praja, dan yang terakhir ada Hari

terapi fisik sedunia. Nah, hari terapi fisik sedunia ini diperingati setiap tanggal 8 September dan tanggal tersebut berkaitan dengan berdirinya organisasi World Physiotherapy pada 1951. Nah, pendengar, hari terapi fisik sedunia kemudian menetapkan 8 September sebagai World PT Day pada 1996 dan peringatan tersebut menjadi momentum mengenalkan kontribusi fisioterapis terhadap kesehatan dan juga kemandirian masyarakat. Nah, fisioterapi berperan membantu seseorang mempertahankan kemampuan bergerak serta menjalankan aktivitas secara mandiri dan pelayanan tersebut mencakup pencegahan, penanganan hingga pemulihan berbagai kondisi yang mempengaruhi pergerakan tubuh. Nah, itu dia pendengar, ada 3 peringatan ya yang menunjukkan bahwa 8 September ini memiliki makna dalam bidang pendidikan, kemudian pemerintahan dan juga kesehatan. Dan tentunya momentum tersebut sekaligus mengingatkan masyarakat mengenai peran literasi, kemudian juga pelayanan publik serta kesehatan dalam kehidupan. Dan mendengar, kami informasikan untuk Anda nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Siang.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Selasa 8 September 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Masyarakat serbu paket sembako murah dalam kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan TPP PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Anak Sintang. TK Negeri 2 Sintang mendapatkan kunjungan Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Berita pertama siang ini, di mana masyarakat serbu paket sembako murah dalam kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan TPP PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Anak Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Masyarakat antusias menyerbu paket bahan pokok murah dalam kegiatan operasi pasar OP yang diselenggarakan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Anak Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Senin 7 September 2026 pagi. Salah seorang warga Sungai Anak Agus Sucipto mengaku senang dengan adanya kegiatan operasi pasar tersebut. Menurutnya program pangan murah seperti ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan secara rutin dengan jumlah bahan pangan yang lebih banyak sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya. Menurutnya kegiatan operasi pasar menjadi salah satu upaya yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
3: Alhamdulillah dengan adanya operasi pasar ini masyarakat bisa terbantu dan antusias masyarakat ini lebih semangat gitu. Mungkin ada yang tidak bagian, mungkin nanti bisa ditambah lagi porsinya. Nah, kedepannya kalau bisa sering kali dilaksanakan. Alhamdulillah pangannya lebih murah di pasar, maka masyarakat lebih semangat untuk datang.
2: Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat Erlina Rianorsan mengatakan, kegiatan operasi pasar merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ia juga menjelaskan, dalam operasi pasar dijual sebanyak 500 paket bahan pangan yang terdiri dari beras premium, gula pasir premium, dan minyak goreng premium. Menurut Erlina, apabila dihitung berdasarkan harga normal, nilai satu paket bahan pangan tersebut mencapai Rp121.500. Namun melalui subsidi yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, masyarakat hanya perlu membayar Rp90.000 untuk mendapatkan satu paket sembako. Ia menegaskan, pelaksanaan operasi pasar tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menekan laju inflasi di daerah.
4: Jadi kami ini berkolaborasi dari tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tim penggerak PKK Kabupaten Kota. Dan alhamdulillah salah satu kunjungan kami mengadakan gelar operasi pasar. Gelar operasi pasar ini adalah untuk menekan inflasi supaya Kabupaten Sintang ini inflasinya tidak tinggi tapi sudah rendah.
2: Melalui program operasi pasar ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Di sisi lain, program tersebut juga menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan kenaikan harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi daerah. Danindra Sita melaporkan.
0: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Disperindakop UKM Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan operasi pasar yang digelar tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Anak Kecamatan Sintang Senin pagi. Kegiatan pasar murah tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat Sintang. Kepala Disperindakop UKM Kabupaten Sintang Subendi mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan program operasi pasar sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Dan menurutnya, meskipun harga sejumlah kebutuhan pokok saat ini relatif stabil, masyarakat masih merasakan harga bahan pangan berada pada tingkat yang cukup tinggi. Karena itu, kehadiran operasi pasar dinilai mampu membantu menjaga daya beli masyarakat. TK Negeri 2 Sintang mendapatkan kunjungan Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat yang juga Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat Erlina Rianorsan melakukan kunjungan kerja monitoring evaluasi kinerja program pokok PKK di 5 kabupaten di Kalimantan Barat, salah satunya Kabupaten Sintang, dengan mengunjungi TK Negeri 2 Sintang Senin 7 September 2026. Kegiatan ini mendapatkan sambutan positif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Murjani, mengatakan kunjungan dipusatkan di TK Negeri 2 Sintang setelah dilakukan koordinasi bersama pihak sekolah. Sekolah ini menyatakan kesiapan menyambut kedatangan Bunda PAUD Provinsi, Kabupaten, dan sejumlah tamu undangan.
6: Hari ini memang spesial untuk Sintang, dikunjungi oleh Bunda PAUD Provinsi bersama Forum Ikan Provinsi. Memang Sintang sepertinya memang hal yang istimewa, dan kami memang pusat kegiatannya di TK Negeri 2. Karena TK Negeri 2 memang yang pertama kami sudah komunikasi dan mereka siap. Dan ambisias anak-anak juga semangat, sehingga dalam suasana ramah tamah ini mungkin karena baru kali dikunjungi, ya semangat semuanya.
5: Bunda PAUD Kabupaten Sintang Hermina Bala menyampaikan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, kreatif, mandiri, memiliki kemampuan sosial yang baik, serta siap memasuki jenjang pendidikan dasar. Dalam konteks tersebut, Bunda PAUD memiliki peran strategis sebagai penggerak, motivator, fasilitator sekaligus mitra pemerintah dalam mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas dan berkelanjutan.
7: Kunjungan ini bukan hanya menjadi momentum silaturahmi, tetapi juga merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk berbagi pengalaman, memperkuat komitmen dan sinergi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah Kabupaten Sintang, koordinasi melihat secara langsung praktik penyelenggaraan PAUD, serta bersama-sama meningkatkan kualitas layanan PAUD.
5: Sementara itu, Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat Erlina Rianorsan mengatakan monitoring dan evaluasi kinerja program pokok PKK merupakan agenda tahunan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program PKK di kabupaten kota sekaligus mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan. Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat juga mengapresiasi peran pendidik PAUD dalam membentuk karakter anak sejak dini.
8: Saya juga istimewa sekali ya, anak-anaknya luar biasa sekali menurut patuh ya, pada saat kita menyampaikan bahwa ayo anak-anak lomba untuk diam, mereka diam semua, dan alhamdulillah juga mereka juga interaksinya luar biasa sekali ya. Kan pendidik PAUD ini tidak hanya untuk mengajar untuk bacaan aja, bernyanyi, bermain, namun juga membentuk karakter. Jadi pendidik PAUD itu luar biasa sekali.
5: Erlina menilai profesionalisme dan kemampuan pendidikan PAUD sangat menentukan keberhasilan proses pembentukan karakter, sehingga diperlukan kolaborasi yang kuat antara guru dan orang tua. Suryatini melaporkan.

0: Baik, mendengar selanjutnya di mana Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama meminta jajaran Polres Kadau memperkuat upaya penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Kapolres mengatakan karhutla di Kalimantan Barat dan sejumlah daerah lainnya masih berlangsung dan kondisi asap di Kabupaten Kadau mulai berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan jajaran Polres Kadau. Sat Samapta telah melaksanakan pemadaman, Sat Lantas membagikan masker kepada masyarakat, sementara satuan fungsi lainnya turut melakukan kegiatan dan sosialisasi terkait pencegahan karhutla.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Cinta.
0: Ketua TPPKK Kabupaten Kapasulu, Angelin Premalko Fdian, mendampingi Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Ria Norsan, melakukan kunjungan langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Trans Desa Sayut, Kecamatan Putus Sibau Selatan pada Sabtu 5 September 2026. Selain meninjau kondisi penanganan karhutla di lapangan, rombongan juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak, serta jajaran petugas yang siaga di lokasi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kalbar Erlina Rianorsan turut menyampaikan imbauan tegas kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan terutama selama musim kemarau. Operasi waterbombing akan menyasar lokasi karhutla di Kecamatan Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah terlebih dahulu. Dan lokasi karhutla di Sintang Kota dan kecamatan lain menunggu antrian berikutnya. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
2: Kabupaten Sintang akan mendapatkan dukungan pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui operasi waterbombing. Namun, bantuan pemadaman dari udara tersebut saat ini masih difokuskan ke wilayah perbukitan di Kecamatan Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan penggunaan waterbombing diprioritaskan untuk lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat maupun tidak memiliki sumber air yang memadai. Menurutnya, wilayah Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah menjadi prioritas pemadaman dari udara. Sementara itu, karhutla yang terjadi di wilayah Sintang Kota hingga kini belum mendapatkan pemadaman menggunakan waterbombing. Meski demikian, BPBD Sintang telah mengirimkan titik koordinat lokasi karhutla di wilayah Sintang Kota kepada pihak terkait di Pontianak.
3: Waterbombing ini kita pilih dari daerah perbukitan yang di luar jangkauan kita dan juga di luar jangkauan sumber air. Nah itu kita laksanakan di Ketungau Hilir, Ketungau Tengah. Untuk Sintang Kota belum ada, tapi yang titik koordinat sudah kita kirim ke Pontianak. Hanya tinggal kesiapan helikopter dengan kondisi asap. Kalau sudah memungkinkan mereka landing, mereka akan landing di sini. Jarak, karena mereka akan stay di Sungai Cebelian, jadi tidak masalah. Jadi kan perlu jarak 3 jam, itu aman.
2: Pengerahan helikopter ke wilayah Sintang masih menunggu kesiapan armada serta kondisi asap yang memungkinkan helikopter melakukan pendaratan dan operasional. Jika kondisi memungkinkan, helikopter akan diarahkan untuk mendukung pemadaman di titik-titik yang telah dilaporkan. Menurut Kusnidar, jarak bukan menjadi persoalan utama dalam pengerahan waterbombing. Helikopter direncanakan tetap berada di kawasan Sungai Tebelian sehingga dapat menjangkau sejumlah lokasi karhutla di Sintang. Sementara itu, karhutla masih menjadi perhatian serius di sejumlah wilayah di Sintang. Di Ketungau Tengah misalnya, kebakaran kembali terjadi di sejumlah titik dalam beberapa pekan terakhir dan sebagian lokasi berada di lahan gambut yang sulit ditangani secara darat. Pemerintah daerah kini mengandalkan kombinasi pemadaman darat dan dukungan udara untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses. BNPB juga menyebut penanganan karhutla di Kalimantan Barat terus diperkuat melalui operasi darat, patroli udara, waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca sesuai kondisi di lapangan. Dengan kondisi tersebut, bantuan waterbombing diharapkan dapat mempercepat penanganan karhutla, terutama pada wilayah yang tidak memungkinkan dijangkau secara optimal oleh petugas pemadam dari darat. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Personel Polsek Badau, Kramil Badau, dan Satgas BKO Karhutla Batalion 644 Walet Sakti membangun sumur bor di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum TNDS, Desa Tinting, Seligi, Kecamatan Badau 5 September 2026 lalu. Kasih Humas Polres Kapasulu Ibtu Jamali mengatakan sumur bor dibangun sebagai langkah antisipasi menghadapi kemarau panjang dan menurunnya debit air Danau Sentarum. Sumber air tersebut disiapkan disiapkan untuk mendukung pemadaman karhutla, terutama saat sumber air alami sulit dijangkau atau mengalami kekeringan. Kasih Humas Polres Kapasulu menyebut sumur bor ini menjadi bagian dari sinergi TNI Polri dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla sekaligus menjaga kawasan TNDS. Imbas dari kabut asap karhutla saat ini, tingkat kunjungan warga dan pelajar ke perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sintang mengalami tren fluktuatif. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Petrianus SH, mengatakan dampak dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini berpengaruh terhadap kunjungan warga ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Memang ada pengaruhnya dari bencana kabut asap saat ini, apalagi para pelajar masih melaksanakan belajar dari rumah BDR. Ia berharap kondisi udara akan segera membaik dan kabut asap akibat karhutla bisa berkurang. Saat nanti udara kembali bersih dan aman dari paparan kabut asap, warga dan pelajar serta mahasiswa bisa lebih leluasa kembali berkunjung ke gedung perpustakaan di Jalan Bayangkara dekat Simpang 5 ini.
5: Tempat perpustakaan itu, Pak, cukup enak untuk kita berkunjung. Jadi untuk diketahui oleh masyarakat, sudah dilaksanakan hampir setiap hari di hari Senin sampai Jumat.
4: Petrianus menuturkan secara umum tingkat kunjungan ke perpustakaan sempat mengalami tren fluktuatif dalam beberapa bulan ini karena imbas kabut asap. Biasanya dalam per bulan ada ratusan orang yang berkunjung, namun saat ini mengalami fluktuasi. Ia menambahkan untuk layanan kepada masyarakat yang ingin membaca buku atau meminjam buku masih tetap diberikan secara maksimal. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Dandim 1206 Putusibau Letkol Armet Andreas Prabowo Putro menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Satgas Darat yang dinilai telah bekerja secara maksimal dalam menjaga wilayah Kapuasulu dari ancaman karhutla. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh unsur di lapangan. Seluruh personel Satgas Darat yang terus siaga dan tidak mengenal lelah dalam melakukan pencegahan serta penanganan karhutla. Menurutnya kondisi nihil hotspot bukan alasan untuk mengurangi kewaspadaan. Pencegahan harus tetap menjadi prioritas, mengingat potensi karhutla dapat muncul sewaktu-waktu, terutama saat kondisi cuaca panas dan kering. Meski saat ini nihil hotspot, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan. Jangan sampai lengah, pemantauan wilayah, edukasi kepada masyarakat, dan respon cepat terhadap setiap indikasi kebakaran harus terus dilakukan. Satgas Darat juga terus mengedepankan langkah preventif melalui patroli dan pemantauan di wilayah rawan, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan serta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Demikian Warta Siang edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Saya Asri, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Saatnya kami hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ke ruang dengar Anda. Dan akan kami awali dengan dua lagu, yaitu ada Cintaku Juwita Bahar, nanti akan disusul dengan Tukang Bohong dari Seruni Bahar.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1.

Ya baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita di Sintang siang ini, edisi siarnya hari ini Selasa.

0: Halo, selamat siang.
1: Siang juga Kak Asri.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gimana kabarnya siang ini?
1: Kabarnya capek.
0: Capek kemana?
1: Capek abis ngantri tadi pagi. Kita itu masak.
0: Dapatlah.
1: Apa?
0: Dapat.
1: Alhamdulillah. Lumayan lah. Tapi diam-diam 3 kali putar tadi itu. Ganti motor. Pertama pakai motor aku, dah kedua pakai motor anakku. Itu kan disedot-sedot tuh Kak Asri. Dah pakai motor anakku lagi sebelum anakku berangkat magang.
0: Oh, tapi orang
1: 6 di simpang 5 tuh udah bagi Kak.
0: Oh iya, soalnya tadi pas berangkat juga jam 9 lewat agak sepi sih dibanding hari-hari biasanya.
1: Kan udah pada nyerbu tadi pagi.
0: Itulah, biasanya kan kayak sampai ke ini antriannya panjang sampai Hotel My Home, tapi tadi pagi sepi. Tadi siang
1: banyak nyerbu tadi itu.
0: Jadi tumben-tumben gitu.
1: Itu kata bahasa kita tuh bantinya. Sekali aku ngantri kemarin kan habis benar minyak tuh hanya sedikit di tangki gitu ya Kak ya. Stok pun enggak ada. Ngantri di BI berapa lah Kak? 2 jam setengah.
0: Okay. Deh. Tapi hari ini emang ada penertiban sih dari TNI Polri segala ini. Jadi aman sih kayaknya, tertib.
1: Aman.
0: Agak tertib-tertib lah dibandingkan hari-hari sebelumnya.
1: Iya, betul banget. Basahin loh.
0: Jadi
1: bilang
0: tiap hari emang harus gitu sih biar kebagian semua.
1: Nah, itu dia.
0: Soalnya kalau enggak gitu yang ini enggak akan ke
1: betul kata Bang Riko.
0: Enggak akan kebagian kalau enggak digituin.
1: Aku komen dia mantap jiwa, ketawa dia. Bang Riko kita mantap jiwa, Bang Riko.
0: Biar adil untuk seluruh masyarakat Sintang.
1: Rupanya ada yang nakal-nakal, bang, nggak gitu tuh Kak Asri. Bebal kata kita tuh.
0: Bebal.
1: Aku tadi kan dengar ada info, cepat aku habis belanja dari pasar kan. Dengar info ada minyak di simpang 5. Langsung OTW lah.
0: Langsung gas.
1: Bergegas beli kue, buat air, kopi, susu belum. Kata kuang hanya untuk posek ya.
0: Belum sempat.
1: Tak sempat minum. Tak sempat minumnya Kak Sri.
0: Luar biasa.
1: Itulah karena gitu. Sekarang alhamdulillah aman lah. Karena gini Kak, kan tadi Bu Ros bilang kami tidak perlu ngantri ngisi yang 17.000. Saya ini kan kurir ya Kak ya. Tidak mungkin saya nabrak yang 20.000 di kampung.
0: Asli kalo yang
1: habis minyak, kalau udah habis minyak tidak bawa stok.
0: Yang ecer saja dah mahal benar.
1: Masih salah Ibu Ros. Isi 2 liter 40. Tekor bandar.
0: Asli biasa 55.000 itu udah full. Ini cuma
1: nah,
0: 3 liter lah.
1: Itu loh 35 tuh pul lah ya Kak Sri ya. Tanki motorku. Kalau ngisi 40.000 2 liter Bu Ros, tekor bandar kurir Bu Ros.
0: Enggak apa-apa, sabar aja ngantrinya.
1: Nah, betul Kak Sri, ini cobaan. Cobaan kemarau bah Kak Sri.
0: Betul.
1: Itulah inilah efeknya, dampaknya kemarau.
0: Nanti
1: lagunya Kak Sri.
0: Lagunya ada bagai ranting kering, Iis Dahlia, aku bukan pengemis cinta, Joni Iskandar, tersisih Rita Sugiarto, lagi cantik Siti Badriah, Jakarta Hongkong, ada Yubi Sister, kemudian Risalah penyanyi Maggie Z, ada debu-debu jalanan Hamdan ATT dan main api Irwan.
1: Aku pengen dengar lagu ini jalan.
0: Belum.
1: Tapi ini sekedar lagu ya pendengar.
0: Belum
1: ya.
0: Itu udah ketawa. Nyanyilah dulu.
1: Ketawa boleh?
0: Yang mana? Ketawa lagi. Nyanyilah dulu baru ketawanya.
1: Gimana mau nyanyi barang di apa digodain Kak Asri terus?
0: Enggak, diam kok ini.
1: Belum siap nyanyi kayaknya nih. Habis digodain Kak Asri terus. Aku pengen request cantik memang aku akui gitu ah.
0: Apa judulnya? Bagai ranting kering.
1: Hah?
0: Apa judulnya? Nggak tahu.
1: Nah itu dia, makanya aku duluan ketawa geli-geli.
0: Tapi kalau dari ada

0: Nya kayaknya Rita Sugiarto sih.
1: Terus apa judulnya coba?
0: Tersisih.
1: Betul banget. Nah, itu suara tepuk tangan pendengar.
0: Soalnya dari nada-nada lagunya tuh kayak nada-nada lagu Rita Sugiarto.
1: Iya, kan logat-logatnya kan? Logat-logat orang nyanyi gimana? Mau suruh nyanyi barang di itu apa ya nama teh? Digagah ke asli terus.
0: Udah diam pun.
1: Udahlah Kak Asri.
0: Kedah.
1: Tersisih ya Kak Asri ya.
0: Siap.
1: Itu lagunya ya pendengar ya. Sekali bercanda dan Kak Asri ini penyiar yang paling apa ya di apa hobi ya? Aku. Bang Riko, mantap jiwa merdeka. Ya terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang merdeka ya. Tapi emang agak hari ini agak sepi sih SPBU ya. Kalau tiap hari kayaknya dilakukan penertiban kayaknya aman sih ya. Boleh lah ngantri. Soalnya terakhir pas ngantri tinggal 2 motor lagi enggak kebagian. Jadi sekarang malas lagi mau ngantri. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga.
0: Prodangdut.
2: Adalah kita.
0: Kayaknya dengan orang Lempah bukan nih?
2: Iya, Kak.
0: Oh iya, gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan baik, Kak.
0: Kakak gimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Gimana di Lempah, udah ada hujan belum?
2: Belum ada hujan, Kak.
0: Oh, belum ada. Yang hari apa itu ya? Yang hari Sabtu enggak hujan juga?
2: Sedikit ya hujan.
0: Oh, sedikit, gerimis saja ya. Gerimis. Aduh, hai. Oke, tapi air masih aman.
2: Aman.
0: Aman, syukurlah kalau begitu. Oke, lagunya pilih yang mana ini Bu Bilit?
2: Megizet apa judul
0: tadi? Megizet tadi Risalah penyanyi.
2: Itu aja, Kak.
0: Oke deh, mau spesialnya salam-salam.
2: Kan buat di penyumbang semoga dia sehat selalu dan terhibur. Ya salamnya buat semoga dia sehat juga. Buat Bang Andre juga kita semoga dia sehat juga. Ya buat Kak Asri selamat selalu Kak.
0: Amin, terima kasih.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Ada Ibu Bilin di Lempah ya. Selamat siang semuanya untuk warga Lempah ya. Selamat berdangdut. Selamat berdangdut ya di siang hari ini. Oke, selanjutnya di masih di 0565247774 di belakangnya Ibu Bilin. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang juga.
0: Pro dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Boman.
3: Iya, betul.
0: Oke, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Kabarnya baik. Kalau kabar Kak Sri?
0: Baik juga. Gimana, udah ada hujan belum di Penai, Boman?
3: Belum ada hujan.
0: Oh, belum ada hujan ya?
3: Iya.
0: Waduh, makin jadilah ya kabut asapnya ya.
3: Iya, makin jadilah.
0: Oke, okay, dai. Tapi air aman.
3: Kak Asri kasih hujan.
0: Kalau bisa nanti Kak Asri jadi pawang hujannya ya.
3: Iya.
0: Tapi air aman ya, Boman ya?
3: Airnya sih masih aman sekarang, tapi udah ada jauh surut tuh.
0: Oh, gitu.
3: Iya.
0: Semoga secepatnya hujan ya, Boman ya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya ada Rita Sugiarto, Tersisih, Risalah penyanyi Megizet, Bagai Ranting Kering, Iis Dahlia, Aku Bukan Pengemis Cinta, Joni Iskandar, ada lagi Cantik, Siti Badriah, Jakarta Hongkong, Yubi Sister, ada Debu-Debu Jalanan, Hamdan ETT, sama Main Api Irwan.
3: Hamdan ETT aja.
0: Hamdan ETT aja. Oke. Okay.
3: Ya, boleh spesial kah?
0: Boleh. Untuk siapa nih?
3: Spesialnya buat Ayong Adadus Melang Supadian itu. Buat Galin di Beran Penang, buat Paman Macin di Sekalung Jaya. Itu Jaka Seri. Selamat okay siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga. Terima kasih ya, ada warga Penai, ada Boman di Penai ya. Oke, sudah ada yang bergabung kembali. Berikutnya di belakang Boman di Penai, ada siapa ini? Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Pro dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Bi Iam.
4: Bu Iyam di kita nih kak, okay. Apa kabarnya?
0: Kabar baik, Bu Iyam bagaimana kabarnya?
4: Sehat semuanya.
0: Lagi apa ini?
4: Lagunya ini kak.
0: Apa lagunya?
4: Main Api ya ya.
0: Main Api?
4: Dari Irwan.
0: Boleh.
4: Lagunya, salamnya untuk kakak sebarga ya. Untuk Amoy sama Dina sama Leman yang ada di Betang. Nggak berani lama-lama, banyak orang komen, jangan lama-lama ngomong katanya.
0: Siap.
4: Ah, oke deh.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ya ada Bi Iem atau Mama Alma di Jeta ya. Oke, selanjutnya ada siapakah ini? Halo, selamat siang.
5: Oke.
0: Pro Dangdut.
5: Pendeta Galang Kita.
0: Pak Amin.
5: Pamit lampu.
0: Oke, gimana kabarnya Pak Amin? Sehat?
5: Sehat
0: lagi. Oke, okay, Pak Amin, lagunya pilih yang mana ini?
5: Maskernya masih pakai masker kah?
0: Sekarang enggak. Kalau pakai masker nanti ngap, nanti enggak bisa nafas saya di studio.
5: Enggak bisa ngomong kan kalau pakai masker?
0: Gimana pakai masker sambil ngomong? Nanti tapi pingsan pula.
5: Tapi maskernya ditutup sama kain biar enggak masuk asap. Nanti kena bateri.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya ada pelindung tersendiri.
5: Cara gembelannya bahkan bisa masuk WhatsApp.
0: Enggak apa-apa, studio kaca semuanya. Udah saya tutup rapat, udah saya kasih lem biar enggak ada ya celah sedikit pun.
5: Lalu apa sih itu yang udah di program?
0: Yang udah di playlist ada Rita Sugiarto, Tersisih, Risalah Penyanyi Maggie Z, Debu-debu Jalanan Hamdan ATT, Main Api Irwan, Bagai Ranting Kering, Iis Dahlia, Aku Bukan Pengemis Cinta, Joni Iskandar, Lagi Cantik, Siti Badriah sama Jakarta Hongkong, Yubi Sister, mau yang mana ini?
5: Gak ada kan Maggie Z.
0: Maggie Z dan ada Risalah Penyanyi.
5: Yang judulnya Sakit Gigi, gak ada kan?
0: Gak ada, ini udah di request soalnya.
5: Masih enggak sakit gigi kah?
0: Enggak dong, aman. Jangan sampai, nanti enggak bisa makan, nanti kurus kak aslinya.
5: Enggak, ada dulu kawan kami itu nengok. Giginya kan di depan ada hilang satu. Dia ganti gigi itu, pakai kayak besi.
0: Hah?
5: Aku nengok kenapa ini, mulutnya ada kayak bintang besi.
0: Mungkin enggak paham kali.
5: Ada orang baca ganti giginya itu kayak besi, Pak. Bisa itu, yang orang yang udah sakit giginya kan depan. Dia ganti itu kayak besi putih, Pak.
0: Mungkin emang lagi ngetrendnya dulu.
5: Ya. Mungkin dia udah jatuh itu baru kena kecelakaan kan. Dan giginya dia ganti, ada bisa diganti pakai gitu. Yang warna kayak besi, Pak. Aku ini kepilih lagu anu aja, siapa deh? Siti Badriah.
0: Siti Badriah. Oke, siap.
5: Aku mau ganti gigi gue lagi tuh, Mbak Sri. Aku mau ganti gigi yang itu kayak besi.
0: Coba. Nanti Kak Sri lihat.
5: Aku mau ganti semua di gigi depanku ini.
0: Iya, coba. Nanti Kak Sri lihat.
5: Kayak bintang, Pak.
0: Kalau mau bersinar kayak bintang, ganti yang emas dong.
5: Ya emas boleh, itu aja masih nanti marah orang di
0: belakang. Oke.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih. Ya ada Pak Amin di Kelam, sudah ada 5 penelpon ya. Ada Mbak Yanti, Ibu Bilin, Bu Mai, Bi Iem, Pak Amin. Kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request. Yang pertama tadi ada dari Rita Sugiarto dengan judul Tersisih, nanti akan disusul dengan lagu yang lainnya. Bagi Anda yang ingin gabung, tahan dulu, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Banyak orang berkata bahwa aku selalu gembira, tak pernah merasakan bagaimana pahitnya duka. Tetapi aku manusia seperti kau juga, yang punya hati dan air mata.

0: kamu kenapa sih? Dibilang rem, bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin, jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada ya, telah dihadirkan beberapa lagu ke ruang dengar Anda, tentunya lagu-lagu yang sudah dirokes oleh para pendengar kita yang sudah bergabung tadi. Dan masih ada beberapa lagu yang masih bisa Anda pilih tentunya, silakan yang ingin gabung di 0565247774 atau juga bisa melalui WhatsApp, kirimkan pesan Anda di 0857504740. Langsung aja nih kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Asri.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bang Adi.
1: Ya, betul.
0: Gimana kabarnya? Kabar baik, Bang Adi. Bagaimana kabarnya?
1: Itu kan agak kurang sehat juga, Kak.
0: Waduh.
1: Malam cuaca nih kali.
0: Banyak-banyak minum air putih sama istirahat ya, Bang Adi ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih Bang Adi?
1: Lagunya apa Kak?
0: Yang ada Main Api Irwan, kemudian lagi Syantik Siti Badriah, Bagai Ranting Kering Iis Dahlia.
1: Aku Bagai Ranting Kering aja Kak.
0: Bagai Ranting Kering aja boleh. Spesial.
1: Ngopi belum nih?
0: Udah tadi.
1: Oh, syukurlah kalau udah ngopi supaya enggak ngantuk. Kasihan cuak-cuak di situ.
0: Enggak apa-apa kalau dangdut enggak akan ngantuk.
1: Iya betul, kan goyang-goyang ya Kak.
0: Nanti kepalanya bisa digoyang-goyang sama kaki tangannya, aman.
1: Kasihan lah goyang sendiri, nanti nggak ada yang menemaninya.
0: Nggak apa-apa, banyak orang di sini, nanti diajak.
1: Oh banyak Kak.
0: Banyak.
1: Syukurlah kalau banyak kawan. Kalau Yugi sendiri nanti orang-orang gila nanti Kak.
0: Nggak dong, kan olahraga. Biar sehat.
1: Iya, oke. Boleh sehat salam Kak.
0: Boleh.
1: Buat Kakak Asri bersama keluarganya, semoga sehat selalu dan banyak umur, semoga dapat lancar rezeki dan murah ya.
0: Amin.
1: Buat Pak Jemira juga di Lombok, semoga sehat selalu.
0: Sama
1: keluarganya di sana juga, semoga terimalah semua. Lagunya spesial buat Ibu Bilindil, semoga dia sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Oke deh.
1: Buat Kakak selamat bertugas yang sehat selalu, Tuhan selalu memberkati, jangan lupa jaga kesehatan. Selamat siang menjelang sore Kak Asri.
0: Selamat siang menjelang sore juga. Terima kasih ya. Ada warga Tanjung Baung, ada Bang Adi di Tanjung Baung ya. Selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mbak Asri.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Wan Usu di Sambas, Mbak.
0: Wan Usu di Sambas. Gimana? Sehat?
2: Sehat, Alhamdulillah. Tapi cuacanya masih kabut asap, Mbak.
0: Oh, sama lah dengan di Sintang. Tapi udah ada hujan belum di sana, di Sambas?
2: Belum ada. Kemarin baru ada tanda-tanda lah. Tapi masih belum hujan, Mbak.
0: Sama lah di Sintang udah 2 hari mendung tapi enggak hujan.
2: Iya.
0: Harus banyak bersabar ya Wan Usu ya.
2: Iya, kita harus bersabar berdoa supaya datang hujan.
0: Betul. Oke deh.
2: Lagunya gimana?
0: Lagunya ada Irwan Main Api, Siti Badriah lagi Syantik, Bagai Ranting Kering Iis Dahlia, Aku Bukan Pengemis Cinta Joni Iskandar sama Jakarta Hong Kong, UB Sister. Mau yang mana ini Wan Usu?
2: Bagai ranting kering aja lah.
0: Bagai ranting kering aja boleh.
2: Iya, salamnya pertama buat Mbak Asrin yang lagi bertugas. Sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Pertama salamnya buat Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Lilin, buat Mbak Ros, buat Bang Boman. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada warga Sambas, pendengar setia kita dari Sambas, ada Wan Usu ya. Oke, kita coba sapa kembali. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan orang Empaci.
3: Iya nih Kak.
0: Gimana Mak Neng kabarnya hari ini?
3: Aduh, lagi gimana ya? Lagi kena flu nih.
0: Waduh, sepertinya karena cuaca nih Mak Neng.
3: Itulah dia Kak. Kalau kabut asapnya tuh makin tebal ketebal nih.
0: Asli, pakai masker Mak Neng kalau keluar.
3: Ya pakai masker sih. Tapi kalau di rumah enggak lah kak, enggak betah ya.
0: Kayaknya di rumah harus tutup pintu.
3: Kalau pergi sih memang pakai lah ya, enggak mampu.
0: Iya sih.
3: Barusan dari Kelam tadi. Biasalah tiap bulan check up.
0: Biasanya ke Sintang.
3: Iya, ini tadi pun bilang kenapa enggak ke Sintang katanya. Masih ada sih surat rujukannya, cuman gak ada yang ngantar, bapaknya pun lagi kurang enak badan juga.
0: Oh gitu. Oh iya, enggak apa-apa lah, yang penting check up lah.
3: Faktor U.
0: Oke, semoga sehat selalu ya Mak Neng ya.
3: Amin. Terima kasih doa yang sama buat Kak Asri juga sekeluarga ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Lagunya Diborong Api sajalah.
0: Siap.
3: Untuk pendengar semua RRI tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
3: Oke, selamat siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Mak Neng di Empaci ya. Orang Empaci. Oke, selanjutnya di belakang Mak Neng ada siapa ini? Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Kak Sri.
0: Oh, kok bisa berturut-turut? Hah? selamat siang Ibu Ros, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat Kak Sri.
0: Lagi apa ini?
4: Lagi main-main dengan cucu.
0: Oh gitu, tumben dia enggak tidur?
4: Baru bangun tuh. Lagi baru di tepuk-tepuk kakinya, pantatnya tuh.
0: Oh,
4: biar
0: gitu.
4: Tidur lagi.
0: Enak cuacanya untuk tidur 2 hari ini.
4: Iya, dia tetap tidur terus Kak Sri.
0: Meskipun panas
4: ya. Biarpun sebentar tetap tidur dia. Dituba dibujuk, kalau enggak dibujuk enggak mau dia. Enggak boleh kita kasar-kasar dia. Kalau kita bilang, "Dek, sayang, dia cantik, dia pintar, cucu Mimi ya." Mau dia.
0: Langsung lah dia.
4: Macam-macam orang manja lah gitu.
0: Kalau dimarah-marah.
4: Lagunya itu Kak Sri. Jakarta Hongkong ya.
0: Jakarta Hongkong boleh.
4: Biar kita kesana nanti ya.
0: Ayo gas.
4: Yuk gas. Itu aja kasih. Bagi waktu ya kita ya. Yuk makasih. Selamat siang. Selamat siang.
0: Terima kasih. Ada Ibu Ros di Dara Juanti ya. Oke deh. Selanjutnya kita terima satu telepon lagi ya. Sebelum kita dengarkan lagu. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang Kak Asri.
0: Prodang Dut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Mama Tegi.
5: Ya betul. Apa kabarnya Kak Sri?
0: Kabar baik. Mama Tegi bagaimana?
5: Kabarnya kurang sehat nih Kak Sri. Lambungnya kemarin tuh naik.
0: Udah dibawa itu berobat?
5: Udah Kak Sri.
0: Oh, syukurlah.
5: Udah agak lumayan lah.
0: Jangan telat makan.
5: Apa namanya enggak telat Kak Sri?
0: Lalu gimana?
5: Makan.
0: Atau ngopi?
5: Enggak ngopi, enggak ngeteh. Kemarinnya mbak, abis itu Kak Sri makan petai.
0: Oh gitu, enggak cocok berarti.
5: Iya, enggak cocok, makanya asam lambung kemarin tuh naik.
0: Oke, semoga lekas sembuh ya, Mama Tegi ya.
5: Iya, amin Kak Sri. Terima kasih doanya Kak Sri.
0: Oke.
5: Okay. Lagunya itu ya Kak Sri yang terakhir apa tadi? Jakarta Hongkong.
0: Jakarta Hongkong boleh.
5: Iya. Salamnya untuk Wan Uci di Sambas ya Kak Sri. Lagunya untuk kita berdua sama Bu Ros tadi Kak Sri.
0: Oke, okay, siap.
5: Selamat siang Kak Sri. Selamat ketiga sehat selalu bersama keluarganya Kak Sri.
0: Oke, okay, terima kasih juga. Selamat siang ada Mama Tegi di Sintang ya yang sudah bergabung. Oke, okay, sudah ada 5 penelpon kembali. Kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request tetap di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana norah lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah ciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Dra. Kenapa sih, Dra, sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah, Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas!
0: Apa?
1: Ampun, Indra!
0: Ah, maafin kami, Indra!
3: ...102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan mendengar, kita masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Kita kembali bacakan WA yang sudah masuk di siang hari ini. Oke, yang pertama ada siapa ini? Selamat siang Kak Asri, selamat siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan Bibi Marta nih di Jalan Kayu Lapis kilometer 64. Minta lagu dari Siti Badriah. Wah. Lagu dari Siti Badriah barusan Kak Asri putarin ya, Bibi Marta ya. Kemudian lagunya spesial buat ibuku yang lagi apa nih? Enggak kelihatan ini ya. Lagi berada di Sungai Tebelian katanya, buat Kak Asri terima kasih dan tetap semangat. Oke, terima kasih juga Bi Marta di Kayu Lapis kilometer 64. Kemudian selanjutnya, selamat sore Kak, selamat sore juga ya, ini dengan Mama Denis di Bran Penai. Kak, request lagu Kabut Biru dari Suliana. Soalnya masih kabut di tempatku. Sama ini Kak, di Sintang juga masih kabut ini ya. Untuk lagunya nanti Kak Asri coba siapkan ya, karena memang waktu kita juga udah gak banyak lagi. Nanti juga kita azan dulu ya. Oke, buat salam apa nih, buat salam kenal ya. Oke deh, terima kasih ya, ada Mama Denis di Bran Penai. Kemudian selanjutnya, siang Kak, siang juga Dangdut adalah kita, dari Kak Agus di PT Sam. Lagunya Aku Bukan Pengemis Cinta, Aku Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar. Oke, lagu buat yang udah baca tetap semangat. Oke, tetap semangat juga buat Kak Agus yang ada di PT Sam ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan pendengar, kami informasikan juga ya untuk Anda bahwa azan asar hari ini akan dikumandangkan pada pukul 14 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan nantinya setelah azan asar baru kita lanjutkan kembali program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat asar untuk Anda kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih ada dua lagu. Ada Iis Dahlia dengan Bagai Ranting Kering, kemudian juga disusul dengan Aku Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar. Dan dua lagu tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, nantinya di Sintang sore ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami akan hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini.
2: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
3: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, PT Buana Hijau Abadi menyalurkan bantuan masker sebanyak 7.500 buah masker. Paket donasi masker tersebut diserahkan langsung Corporate Affairs dan CSR PT Buana Hijau Abadi Paulus Nokus kepada Wakil Bupati Sintang Florensius Roni di Posko Satgas Penanganan Karhutla BPBD Kabupaten Sintang pada Selasa 8 September 2026. Dan pendengar, di sini dikatakan bahwa PT Buana Hijau Abadi Paulus Nokus ini mengatakan penyaluran masker ini berkaitan dengan mitigasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla saat ini. Sebagai salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Barat, kami juga berpartisipasi menyalurkan bantuan masker pada masyarakat luas. Nah, penyaluran masker ini sebanyak 7.500 yang telah tersedia dalam bentuk kemasan kotak. Kami prihatin dengan kondisi kabut asap saat ini yang dapat memicu resiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, kita berharap agar masyarakat tetap menjaga kesehatan. Pembagian masker ini bekerja sama dengan berbagai lintas sektor seperti pemerintah daerah, Satgas Karhutla, serta berbagai pihak. Nah, ini adalah partisipasi dari pihak korporasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial CSR kepada masyarakat. Nah, kita juga membagikan masker di wilayah Ketungau serta mesin semprot air untuk pemadaman api. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengapresiasi bantuan masker dari pihak perusahaan perkebunan sawit PT Buana Hijau Abadi. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan masker ini. Bantuan masker tersebut tentu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat dengan kondisi kabut asap saat ini. Wakil Bupati Sintang menambahkan, sesuai arahan dari Bupati Sintang, dengan kondisi penanganan Karhutla saat ini diperlukan gotong royong dari berbagai pihak dengan tetap melakukan koordinasi serta kerjasamanya.

0: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan rekap informasi ke ruang dengar Anda, di mana pendengar, permintaan masker di Pasar Pramuka Jakarta Timur meningkat setelah abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak ke sejumlah wilayah. Peningkatan permintaan terutama terjadi pada masker KN95 dan Dukbil sejak akhir pekan lalu. Nah, salah satu pedagang masker di Pasar Pramuka, Gilang, mengatakan peningkatan permintaan mulai terasa sejak Sabtu 5 September 2026 hingga Senin 7 September 2026. Saat ditemui Selasa pagi 8 September 2026, ia menyebut penjualan sempat mencapai sekitar 200 hingga 300 box masker. Nah, kemarin lagi banyak, Sabtu Minggu sama kemarin lakunya ada sekitar 200 sampai 300 box. Dan Gilang menjual sejumlah jenis masker, di mana untuk ia juga mencatat harga masker Dukbil isi 50 naik sekitar 5.000 dari sebelumnya 20.000 menjadi 25.000 per box. Yang KN95 cuma barangnya kalau saya lagi enggak ada, lagi kosong. Kebanyakan Dukbil itu memang lagi banyak dicari. Nah, banyak permintaan, cuma barangnya dari distributornya juga lagi susah. Nah, ada paling sedikit. Dan pedagang lainnya juga mencatat peningkatan penjualan masker terutama pada Minggu 6 September 2026. KN95 yang dijual 110.000 per box isi 20 menjadi jenis yang paling banyak dicari dan stoknya sempat habis. Peningkatan kebutuhan masker juga terlihat dari pengalaman salah satu pembeli, Agung, yang mencari masker untuk penggunaan pribadi. Ia mengaku telah mendatangi sejumlah apotek dan gerai waralaba sebelum akhirnya mendapatkan masker jenis KF di Pasar Pramuka. Nah, sebelumnya Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi menerus pada Sabtu 5 September 2026, abu vulkanik kemudian menyebar ke sejumlah daerah hingga berdampak pada penerbangan dan kualitas udara di sejumlah wilayah.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat

dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tersisa seluas 200 hektar.
3: Yang sekarang masih terbakar, tinggal dari 38.000 ini masih ada 200 hektar. Berarti kita sudah bisa mengamankan sebesar 30.600 hektar.
2: Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat menggelar operasi pasar di Kabupaten Sintang.
4: Alhamdulillah dengan adanya operasi pasar ini, masyarakat bisa terbantu.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini. Edisi Selasa 8 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dari puluhan ribu hektar lahan yang terdampak kebakaran, kini sekitar 200 hektar masih dalam proses penanganan. Sementara itu jumlah titik api juga terus mengalami penurunan. Berikut laporannya.
5: Gubernur Kalimantan Barat Kriyano San mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla menjadi salah satu persoalan utama yang harus ditangani bersama pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Dalam rapat kerja gubernur bersama bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat tahun 2026, Nur San menyebut luas lahan yang terdampak Karhutla mencapai sekitar 38.310 hektar. Namun berkat kerjasama berbagai pihak, area kebakaran yang masih aktif kini tersisa sekitar 200 hektar. Dan Nur San menuturkan tren penurunan juga terjadi pada jumlah titik api. Dari sebelumnya mencapai lebih dari 2.000 titik, kini tersisa sekitar 156 titik. Menurutnya capaian tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah daerah bersama TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Brigade Pemadam Kebakaran, Relawan, dan Masyarakat.
3: Yang sekarang masih terbakar, tinggal dari 38.000 ini masih ada 200 hektar. Berarti kita sudah bisa mengamankan sebesar 30.600 hektar lahan yang kita padamkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah ya, dengan kerja keras kita bersama-sama, kita kompak ya. Dari 38.000 ini sekarang tinggal 200 hektar saja yang masih sisanya ya. Nah, kemudian hutan yang sampai hari ini titik api kita dari 2.000 lebih ya, kurang lebih tinggal 200 lebih aja titik api, dan hari ini tinggal 156 titik api.
5: Meski demikian, pemantauan dan pemadaman tetap dilakukan karena sejumlah wilayah masih menghadapi kebakaran, terutama daerah yang belum mendapatkan hujan. Karhutla juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Hingga 5 September 2026, pemerintah provinsi mencatat terdapat 734 kasus ISPA yang menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk tetap memperkuat koordinasi agar kebakaran tidak kembali meluas dan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dapat segera ditekan. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, operasi waterbombing akan menyasar lokasi Karhutla di Kecamatan Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah terlebih dahulu. Lokasi tersebut di mana Karhutla di Sintang Kota dan kecamatan lain menunggu antrian berikutnya. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
6: Kabupaten Sintang akan mendapatkan dukungan pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui operasi waterbombing. Namun, bantuan pemadaman dari udara tersebut saat ini masih difokuskan ke wilayah perbukitan di Kecamatan Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan penggunaan waterbombing diprioritaskan untuk lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat maupun tidak memiliki sumber air yang memadai. Menurutnya, wilayah Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah menjadi prioritas pemadaman dari udara. Sementara itu, karhutla yang terjadi di wilayah Sintang Kota hingga kini belum mendapatkan pemadaman menggunakan waterbombing. Meski demikian, BPBD Sintang telah mengirimkan titik koordinat lokasi karhutla di wilayah Sintang Kota kepada pihak terkait di Pontianak.
7: Waterbombing ini kita pilih dari daerah perbukitan yang di luar jangkauan kita dan juga di luar jangkauan sumber air. Nah, itu kita laksanakan di Ketungau Hilir, Ketungau Tengah. Untuk Sintang Kota belum ada, tapi yang titik koordinat sudah kita kirim ke Pontianak. Hanya tinggal kesiapan helikopter dengan kondisi asap. Kalau sudah memungkinkan mereka landing, kita akan landing di sini. Jarak, karena mereka akan stay di Sungai Jebelian, jadi tidak masalah. Jadi kan perlu jarak 3 jam itu aman.
6: Pengerah pengerahan helikopter ke wilayah Sintang masih menunggu kesiapan armada serta kondisi asap yang memungkinkan helikopter melakukan pendaratan dan operasional. Jika kondisi memungkinkan, helikopter akan diarahkan untuk mendukung pemadaman di titik-titik yang telah dilaporkan. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar, sidang isbat nikah terpadu di Sungai Ambawang menjadi upaya bersama membuka akses kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat, sekaligus mendorong tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hak perempuan serta anak. Berikut kita simak laporannya.
5: Sidang isbat nikah terpadu digelar di aula kantor Camat Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Erpan mengatakan isbat nikah tidak hanya berkaitan dengan pengesahan perkawinan, tetapi juga penting dalam menjamin hak perempuan dan anak. Melalui putusan pengadilan, pasangan dapat memperoleh kepastian status perkawinan dan selanjutnya mengurus buku nikah sebagai bukti sah hubungan suami istri sekaligus dasar pengurusan berbagai dokumen administrasi. Pengadilan Agama Sungai Raya pun mendorong terwujudnya zero perkawinan tidak tercatat agar persoalan administrasi perkawinan tidak terus bertambah di masa mendatang.
8: Oleh karena itu, penting juga diketahui bahwa pernikahan sah itu bukan hanya sebatas sah saja, tapi perlu dokumen yang namanya buku nikah. Buku nikah itulah nanti yang menjadi dasar dan bukti bahwa memang betul mereka yang memiliki pernikahan yang sah dan digunakan untuk sebagai bukti dan mengurus segala dokumen administrasi terkait dengan keperluan lain-lain di pemerintahan.
5: Pentingnya pencatatan perkawinan juga mendapat dukungan dari pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang. Sekretaris Camat Sungai Ambawang Marwansyah menegaskan keberadaan buku nikah sangat krusial dalam menunjang tertib administrasi kependudukan masyarakat.
9: Kami pun sadari bahwa memang untuk Kecamatan Ambawang ini masih banyak terdapat warga kami yang status perkawinannya sampai saat ini masih belum tercatat secara kepemerintahan ya, dan kami berharap juga dengan adanya program sidang isbat ini yang dilaksanakan oleh kawan-kawan ini, harapan kami itu dapat membantu masyarakat kami sehingga bisa memudahkan masyarakat kami untuk kepemilikan nikahnya, surat nikahnya.
5: Sementara itu, Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Al-Jamiah IAIN Pontianak sekaligus Ketua Pelaksana Komaruzaman mengungkapkan program isbat nikah terpadu merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Dirinya menjelaskan pelaksanaan program ini melalui proses panjang, dimulai dari pendaftaran peserta pada Mei hingga Juni 2026, dilanjutkan verifikasi berkas dan pengajuan permohonan pada Juli, sebelum akhirnya proses persidangan dilaksanakan pada Senin 7 September 2026.
10: Isbat terpadu kerjasama dengan Pengadilan Agama ini. Program ini kami rancang dari bulan 4, bulan 5, sosialisasikan bulan 6. Lalu yang mendaftar waktu itu sekitar 60 lebih peserta.
5: Manfaat pelayanan terpadu ini turut dirasakan salah seorang peserta sidang isbat nikah asal desa Kuala Mandur A, Kecamatan Kuala Mandur B, Abdullah. Dirinya mengikuti sidang isbat untuk melengkapi administrasi keluarganya, terutama sebagai persiapan kebutuhan pendidikan anak di masa mendatang.
11: Alasan saya ikut sidang isbat ini, karena untuk anak juga, untuk dokumen-dokumen itu ke depannya, seperti anak masuk ke fakultas ataupun kepolisian, TNI segala macam, ini kan data-data yang lengkap.
12: Gimana?
11: Kami tidak mendaftarkan KUA karena waktu itu kami setelah menikah itu kami langsung berangkat.
5: Melalui sinergi pengadilan agama, pemerintah kecamatan, perguruan tinggi dan masyarakat, sidang isbat nikah terpadu diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan setiap perkawinan secara resmi. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Masyarakat serbu paket sembako murah dalam kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan TPP PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Anasintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
12: Masyarakat antusias menyerbu paket bahan pokok murah dalam kegiatan operasi pasar OP yang diselenggarakan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Senin 7 September 2026 pagi. Salah seorang warga Sungai Ana, Agus Sucipto, mengaku senang dengan adanya kegiatan operasi pasar tersebut. Menurutnya, program pangan murah seperti ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan secara rutin dengan jumlah bahan pangan yang lebih banyak, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya. Menurutnya, kegiatan operasi pasar menjadi salah satu upaya yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
4: Alhamdulillah, dengan adanya operasi pasar ini, masyarakat bisa terbantu dan antusias masyarakat ini lebih semangat gitu. Mungkin ada yang tidak bagian.
12: Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat Erlina Rianorsan mengatakan, kegiatan operasi pasar merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ia juga menjelaskan, dalam operasi pasar dijual sebanyak 500 paket bahan pangan yang terdiri dari beras premium, gula pasir premium, dan minyak goreng premium.
13: Jadi kami ini berkolaborasi dari tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tim penggerak PKK Kabupaten Kota. Dan alhamdulillah salah satu kunjungan kami mengadakan gelar operasi pasar.
12: Melalui program operasi pasar ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Di sisi lain, program tersebut juga menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan kenaikan harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi daerah. Danindra Sita melaporkan.
0: Pendengar, TK Negeri 2 Sintang mendapatkan kunjungan Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
14: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat yang juga Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat Erlina Rianorsan melakukan kunjungan kerja monitoring evaluasi kinerja program pokok PKK di 5 kabupaten di Kalimantan Barat, salah satunya Kabupaten Sintang, dengan mengunjungi TK Negeri 2 Sintang Senin 7 September 2026. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Murjani, mengatakan kunjungan dipusatkan di TK Negeri 2 Sintang setelah dilakukan koordinasi bersama pihak sekolah. Sekolah ini menyatakan kesiapan menyambut kedatangan Bunda PAUD Provinsi, Kabupaten, dan sejumlah tamu undangan.
15: Hari ini memang spesial untuk Sintang, dikunjungi oleh Bunda PAUD Provinsi bersama Forum Ikan Provinsi. Memang Sintang sepertinya memang hal yang istimewa.
14: Bunda PAUD Kabupaten Sintang Hermina Bala menyampaikan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, kreatif, mandiri, memiliki kemampuan sosial yang baik, serta siap memasuki jenjang pendidikan dasar. Dalam konteks tersebut, Bunda PAUD memiliki peran strategis sebagai penggerak, motivator, fasilitator,
16: tetapi juga merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk berbagi pengalaman, memperkuat komitmen dan sinergi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah Kabupaten Sintang.
14: Sementara itu, Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat Erlina Rianorsan mengatakan monitoring dan evaluasi kinerja program pokok PKK merupakan agenda tahunan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program PKK di kabupaten kota.
17: Pada saat kita menyampaikan bahwa ayo anak-anak lomba untuk diam, mereka diam semua, dan alhamdulillah juga mereka juga interaksinya luar biasa sekali ya. Kan pendidik PAUD ini tidak hanya untuk mengajar untuk bacaan aja, bernyanyi, bermain, namun juga membentuk karakter. Jadi pendidik PAUD itu luar biasa sekali.
14: Erlina menilai profesionalisme dan kemampuan pendidikan PAUD sangat menentukan keberhasilan proses pembentukan karakter, sehingga diperlukan kolaborasi yang kuat antara guru dan orang tua. Suryatini melaporkan.
18: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Bersama kami sudah terhubung forecaster Debi. Selamat sore Debi. Iya, silakan laporan Anda.
19: Baik, terima kasih rekan Fatih yang berada di studio RRI, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap, dan beberapa wilayah juga terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 9 September 2026, diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 329 titik panas. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Debi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya luas kebakaran hutan dan lahan di Kalbar kini tersisa seluas 200 hektar, serta tim penggerak TP PKK Provinsi Kalimantan Barat gelar operasi pasar di Kabupaten Sintang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, di mana Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama meminta jajaran Polres Sekadau memperkuat upaya penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Arahan tersebut disampaikan AKBP Andika saat memimpin apel jam pimpinan di halaman Mapolres Sekadau, Jalan Merdeka Timur, Kecamatan Sekadau Hilir, Senin 7 September 2026. Kapolres mengatakan karhutla di Kalimantan Barat dan sejumlah daerah lainnya masih berlangsung. Kondisi asap di Kabupaten Sekadau pada pagi hari ini mulai berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan jajaran Polres Sekadau. Sat Samapta telah melaksanakan pemadaman, Sat Lantas membagikan masker kepada masyarakat, sementara satuan fungsi lainnya turut melakukan kegiatan dan sosialisasi terkait pencegahan karhutla. Dengan kabut asap yang masif, maka kita harus punya kegiatan yang masif juga. Tidak hanya berkaitan dengan pemadaman, tetapi juga upaya lainnya, baik pencegahan dan sosialisasi diperbanyak lagi, kata AKBP Andika. AKBP Andika juga menekankan peran humas dalam menyampaikan berbagai kegiatan yang dilakukan personil di lapangan. Informasi tersebut penting agar masyarakat mengetahui upaya yang dilakukan Polres Sekadau, sekaligus merasakan manfaat kehadiran Polri dalam penanganan karhutla. AKBP Andika berharap seluruh personil tetap bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kapolres juga berharap hujan segera turun dengan intensitas yang cukup, sehingga kebakaran dan kekeringan dapat segera berakhir.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, di mana pemandangan antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Kabupaten Sintang memang kerap menjadi fenomena yang tidak terhindarkan. Nah, terutama pada jam-jam padat aktivitas. Menanggapi kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan dan ketertiban selama berada di area pengisian bahan bakar. Nah, antrian yang panjang dan padat tidak jarang memicu kejenuhan. Namun, mengabaikan prosedur keselamatan di SPBU dapat menimbulkan resiko fatal bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, guna mewujudkan situasi yang aman dan nyaman, ada beberapa prosedur keselamatan penting yang wajib dipatuhi oleh pengendara di Sintang saat mengantri PPM. Pendengar, salah satunya mematikan mesin kendaraan. Jadi saat kendaraan sudah mendekati area pompa pengisian, pengendara diwajibkan untuk segera mematikan mesin. Menyalakan mesin terlalu lama dalam posisi statis di tengah kerumunan kendaraan dapat memicu panas berlebihan dan memperbesar resiko percikan api. Nah, lalu menjaga jarak aman antar kendaraan. Jadi pengendara diminta tidak saling berdempetan dan menyisakan jarak aman minimal 1 hingga 2 meter. Uang ini sangat krusial sebagai jalur evakuasi darurat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti kendaraan mogok atau mundur mendadak. Nah, bijak menggunakan ponsel pintar. Jadi aktivitas menggunakan gawai saat mengantri diizinkan dalam batas aman, namun dilarang keras mengoperasikannya ketika berada dekat dengan selang pengisian. Jadi gelombang elektromagnetik dari ponsel berpotensi memicu percikan statis yang sensitif terhadap uap bahan bakar.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: Bakso, bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
0: Bakso, bakso, bakso, bakso.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, dan pendengar Anda masih ditemani bersama penyiar Anda, saya Herlinda, nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara membagikan ratusan masker kepada warga setempat dan wisatawan sebagai langkah kesiapsiagaan serta perlindungan kesehatan dari potensi dampak sebaran abu vulkanik. Nah, Lurah Pulau Kelapa Muhammad Adriansyah mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi dan pembagian masker ini dilakukan secara intensif dengan melibatkan personil Satpol PP serta Babin Kamtibmas. Nah, kami menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker sekaligus membagikannya secara langsung kepada warga dan wisatawan yang sedang berkunjung. Nah, Adriansyah menjelaskan aksi ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga keselamatan warga. Petugas di lapangan turut meminta masyarakat untuk tetap tenang dan waspada jika terjadi fenomena hujan abu vulkanik. Nah, kami juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi kualitas udara menurun akibat dampak sebaran abu vulkanik. Dalam giat ini, sebanyak 500 masker didistribusikan setiap harinya kepada berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, Adriansyah pun menghimbau warga agar selalu memantau informasi dan arahan resmi dari pihak berwenang.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, Anda masih ditemani bersama kami di ragam informasi. Sebelum kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini.

adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17:38 saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan, apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan, karena hati yang gemar berbolak-balik ini

Mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian, selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk Sintang sore ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

0: musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI DPD Kalimantan Barat ini menggelar rapat kerja daerah Rakerda 2 di Pontianak di Hotel Merkur Selasa 8 September 2026. Nah, kegiatan tersebut menjadi momentum bagi IWAPI Kalbar untuk mengevaluasi program kerja sekaligus menyusun langkah strategis dalam mendorong pengembangan usaha khususnya bagi pelaku UMKM perempuan di Kalbar. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Heronimus Hero mengatakan, perempuan memiliki peran besar dalam menopang perekonomian daerah melalui sektor UMKM. Nah, menurutnya sekitar 70% pelaku UMKM di Kalimantan Barat merupakan perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi pelaku usaha perempuan untuk terus dikembangkan, baik dari sisi kapasitas usaha maupun penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar ekonomi Kalimantan Barat ditopang oleh UMKM dan sekitar 70% pelaku UMKM-nya perempuan. Ini potensi yang harus terus kita dorong. Hero menyebut berbagai sektor usaha dapat dikembangkan oleh perempuan mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, kuliner, hingga kerajinan. Jika usaha berkembang, keberadaannya juga dinilai dapat membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi menekankan pentingnya peran IWAPI sebagai wadah yang mampu memberikan inspirasi sekaligus mendorong pelaku UMKM perempuan agar naik kelas. Nita mengatakan, peningkatan kualitas tidak hanya dilakukan dari sisi kemampuan pengelolaan keuangan, tetapi juga mencakup kualitas produk, kemasan, hingga kemampuan membaca peluang pasar.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Rp5.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan Moda Raya Terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, di mana tim pembina posyandu di tingkat kecamatan dan desa didorong semakin aktif hadir di tengah masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan peningkatan kapasitas tim pembina posyandu desa Kabupaten Kuburaya tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Bupati Kuburaya Senin 7 September 2026. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD ini menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas tim pembina posyandu dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan diikuti Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kuburaya, Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan se-Kabupaten Kuburaya, Ketua Tim Pembina Posyandu Desa se-Kabupaten Kuburaya, serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kuburaya. Ketua TPPKK Kecamatan Kuala Mandor B, Min Warakil Jana atau yang akrab disapa Akil, mengatakan kegiatan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat peran tim pembina posyandu dalam menggerakkan masyarakat. Menurutnya, keberadaan tim pembina posyandu tidak hanya berkaitan dengan pelayanan di posyandu, tetapi juga bagaimana mendorong masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan layanan tersebut, terutama bagi ibu yang memiliki bayi dan balita. Sosialisasi ini sangat dibutuhkan masyarakat. Nantinya kami memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menggerakkan masyarakat kecamatan melalui desa-desa agar lebih sering mengunjungi posyandu bagi para ibu yang memiliki bayi dan balita.

Pertumbuhan pengguna telepon seluler dan internet saat ini belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi mereka. Berikut ini 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. 1. Intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Menjauhi potensi penipuan. 4. Menghindari potensi pencemaran nama baik. 5. Hak kendali atas data pribadi. Di balik kebutuhan internet yang semakin meningkat, ada bahaya yang bisa saja mengutip masyarakat, yaitu risiko akan keamanan data pribadi. Agar terlindung dari beragam serangan cyber, berikut tips melindungi data pribadi. Pertama, ganti kata sandi beragam akun secara berkala. Pastikan juga password terdiri dari gabungan nomor, huruf kapital, dan lain sebagainya, agar tidak mudah ditebak. Kedua, jangan membuka tautan, link mencurigakan di dalam email, SMS, atau kanal lain. Sebab link tersebut bisa saja berupa tautan palsu, berupa phishing, dan sebagainya. Ketiga, gunakan perangkat lunak yang legal, sehingga selalu ada pembaharuan update untuk menambal celah keamanan yang mungkin saja muncul. Keempat, hindari penggunaan Wi-Fi di sembarang tempat, sebab tak jarang jaringan Wi-Fi di tempat umum tidak terjamin keamanannya. Dan terakhir, pastikan pengguna tidak menunjukkan data pribadi seperti email, password, dan lain sebagainya kepada orang lain. Dengan begitu, akun-akun pengguna akan tetap rahasia.

Pernahkah Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa? Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online.

baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, itu tadi beberapa informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral ke ruang dengar Anda.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026, bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya?
4: Yep.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerakan 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi gak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulungagung dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi, saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20, gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay. Melainkan di angka 4.000,
16: 5.000.
14: Sampai dengan 5.000. Yeah.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk anggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya. Ya, memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Nah, upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
19: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
19: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
19: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa. Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
19: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
23: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
24: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
19: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
25: Nah, kita nggak dapat ikan loh, otomatis uang kantong kita sendiri.
19: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
26: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
19: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
27: Klaten, Jawa Tengah.
19: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
28: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
19: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: selama menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil ujian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan
1: unggul. And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya malam hari ini kami hadirkan Mutiara Malam Katolik ke ruang dengar Anda.
6: Salve, selamat malam para pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kembali dengan saya Thomas Andi yang akan menemani malam Anda dalam program Mutiara Malam Katolik. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat yang pertama sampai ke 23. Dengan tema kita pada malam hari ini adalah Allah hadir di tengah-tengah sejarah hidup kita. Sebelum kita melanjutkan acara kita pada malam ini, marilah kita terlebih dahulu, kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Kita mohon rahmat dan penerangan Roh Kudus agar perjumpaan kita pada malam ini boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kita juga mohon agar setiap hati kita boleh menjadi tanah yang subur, agar setiap sabda Tuhan yang ditaburkan bisa bertumbuh dan berbuah yang lebat. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putera, dan Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur padamu atas cinta dan penyertaanmu kepada kami semua, terutama kepada para pendengar setia RRI pada malam hari ini. Tuntunlah kami semua pada malam ini ya Bapa, agar kami mampu mendengar dan merenungkan sabdamu pada malam hari ini, serta kita dapat membagikan kasih dan damai yang telah kami terima daripadamu, terutama bagi sesama kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami semua dalam mendengarkan firmanmu dan merenungkannya dalam hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan ke dalam hadiratmu yang kudus dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabiam, Rehabiam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasseh, Manasseh memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehonya, dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yeknonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Jodak. Jodak memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Elazar. Elazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudari yang terkasih, terutama kepada para pendengar setia RI dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita mendengar bacaan Injil yang diambil dari kitab Matius. Tema pada malam hari ini adalah Allah hadir di tengah-tengah sejarah hidup kita. Dalam Injil Matius menceritakan sesuatu yang mungkin bagi kita terasa membosankan, dalam arti membaca silsilah-silsilah Tuhan Yesus. Nama demi nama kita sebutkan dari nama Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ada Daud, ada Salomo, dan seterusnya, sampai kepada Tuhan Yesus. Namun bagi Tuhan kita, tidak ada nama yang sia-sia. Setiap nama membawa cerita, ada yang hidupnya benar, ada yang jatuh di dalam dosa, ada yang setia, dan juga ada yang gagal, ada yang sangat terkenal, ada yang hampir tidak pernah kita dengar. Tetapi semuanya itu menjadi bagian dari perjalanan panjang yang akhirnya membawa kita kepada Yesus Kristus. Dan disinilah kita menemukan pesan yang sangat dalam. Tuhan dapat bekerja melalui sejarah hidup kita, atau sejarah hidup manusia yang tidak sempurna, untuk menghadirkan karya keselamatannya. Yang dapat kita ambil dari bacaan dari Injil Matius bab 1 ayat pertama sampai ke 23. Ya. Yang pertama, Tuhan tidak membuang masa lalu kita. Ketika kita membaca silsilah-silsilah ini, kita menemukan kehidupan yang tidak semuanya indah. Ada manusia yang pernah jatuh, ada dosa, ada kegagalan, ada kelemahan, bahkan ada yang luka dalam sejarah keluarga mereka. Tetapi Tuhan tidak berkata, karena masa lalumu yang buruk, aku tidak dapat memakai hidupmu. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Sebaliknya, Tuhan Allah berkata, mengambil sejarah yang penuh dengan kelemahan itu dan mengarahkannya kepada keselamatan. Ini menjadi penghiburan bagi kita semua, terutama bagi para pendengar setia RI pada malam hari ini, Anda dan saya. Mungkin ada di antara kita yang berkata, saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Saya sudah terlalu banyak melakukan dosa-dosa yang berat. Keluarga saya penuh dengan masalah-masalah. Masa lalu saya sangat-sangat buruk. Atau saya merasa hidup saya yang sekarang ini tidak berarti apapun. Dalam Injil Matius yang baru kita dengar pada malam hari ini, seolah-olah menjawab, jangan menganggap hidupmu sudah selesai hanya karena masa lalu kita penuh dengan luka, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kegagalan, penuh dengan masalah-masalah kehidupan. Tuhan belum selesai bekerja. Apa yang bagi manusia tampak sebagai kegagalan, di tangan Tuhan dapat menjadi bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Para pendengar setia RI, dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Yang kedua, Tuhan bekerja melalui orang-orang yang sederhana. Dalam silsilah Tuhan Yesus yang diambil dari Injil Matius, terdapat bukan hanya orang-orang yang besar, tetapi ada juga orang-orang yang mungkin tidak dianggap penting oleh dunia ini. Bahkan Matius menyebutkan beberapa perempuan seperti Tamar, Rahab, ada Ruth, dan juga istri Uria. Ini sangat menarik, ya. Mengapa nama-nama mereka dimasukkan dalam Injil Matius dalam silsilah Tuhan Yesus? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa karya keselamatan bukan hanya milik orang yang sempurna atau orang yang terkenal atau orang yang memiliki latar belakang yang luar biasa hebat. Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk Anda dan saya. Kadang kita merasa diri kita terlalu kecil. Kadang kita mengatakan, saya hanya seorang ibu rumah tangga saja. Saya hanya seorang petani dan peladang saja. Saya hanya seorang yang tidak mempunyai apa-apa. Atau saya tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Atau saya tidak mempunyai banyak uang. Atau saya tidak punya kemampuan seperti orang lain. Tetapi Tuhan tidak mengukur manusia seperti manusia mengukurnya. Nilai seseorang bukan ditentukan oleh seberapa terkenal dirinya, tetapi oleh kesediaannya untuk dipakai Tuhan. Para pendengar setia RI pada malam hari ini, yang ketiga, Yusuf mengajarkan kita arti ketaatan. Kisah tema malam hari ini bergerak kepada Yusuf, suami Maria. Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung. Yusuf tidak ingin mempermalukan Maria. Bahkan Yusuf berniat menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi malaikat Tuhan datang kepadanya di dalam mimpi. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Setelah mendengarkan firman Tuhan, Yusuf melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Perhatikan, Yusuf tidak mendapatkan seluruh penjelasan tentang masa depan. Yusuf hanya mendapatkan satu langkah dalam hidupnya, dan ia memilih untuk taat. Sekali lagi, Yusuf memilih untuk taat. Inilah iman. Iman bukan berarti kita mengetahui seluruh jalan yang akan kita lalui. Iman berarti kita percaya kepada Tuhan yang mengetahui seluruh jalan kehidupan ini. Seringkali kita ingin Tuhan menjelaskan semuanya terlebih dahulu. Kalau saya mengikuti kehendak Tuhan, bagaimana hidup saya nanti ke depannya? Atau, kalau saya memaafkan, apakah saya tidak akan disakiti lagi? Atau, kalau saya menyerahkan semua masalah ini kepada Tuhan, bagaimana akhirnya? Tuhan mungkin tidak memberikan seluruh jawabannya. Kadang Tuhan hanya berkata, percayalah kepadaku dan lakukan langkah-langkah ini. Para pendengar setia RI pada malam hari ini, kesimpulan keempat adalah jangan takut. Kata-kata malaikat kepada Yusuf sangat indah. Janganlah engkau takut. Yusuf pasti mempunyai banyak sekali alasan untuk takut. Takut terhadap perkataan orang lain, takut terhadap masa depannya, takut mengambil keputusan yang berat, takut menghadapi sesuatu yang tidak ia pahami sama sekali. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut. Mungkin malam ini Anda dan saya ya sedang berada dalam keadaan seperti Yusuf. Mungkin kita takut menghadapi masa depan kita. Kita takut kehilangan pekerjaan kita. Kita takut menghadapi masalah-masalah keluarga. Kita takut menghadapi keadaan anak-anak kita. Kita takut menghadapi bagaimana esok hari. Kita takut juga karena merasa mereka tidak tahu. Kita tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dalam Injil Matius bab 1 mengingatkan

Namakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel bukan sekedar nama. Ini adalah sebuah janji di mana Tuhan Allah menyertai kita sepanjang hidup kita. Bukan hanya ketika kita berhasil. Allah menyertai kita ketika kita menangis. Bukan hanya ketika keluarga kita baik-baik saja. Tuhan Allah menyertai kita semua, termasuk Anda dan saya, ketika rumah tangga kita sedang menghadapi masalah-masalah yang berat. Bukan hanya ketika tubuh kita sehat, tetapi Allah tetap menyertai kita dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Bahkan menyertai kita dalam waktu sakit. Bukan hanya ketika doa kita dijawab sesuai dengan keinginan kita, tetapi Tuhan tetap hadir ketika kita harus menunggu. Dan yang paling indah, Allah tidak hanya mengirimkan pertolongan dari jauh, Tuhan Allah datang mendekat kepada kita. Dalam diri Yesus, Tuhan Allah masuk ke dalam sejarah hidup manusia. Pesan untuk kita semua, termasuk Anda dan saya, terutama bagi para pendengar RI pada malam hari ini, dimanapun Anda berada. Matius, dalam Injil Matius, mengajarkan kepada kita tiga hal yang besar. Pertama, jangan malu dengan masa lalu kita. Masa lalu adalah masa yang lalu, bagian dari perjalanan. Tetapi masa lalu bukan penentu masa depan hidup kita. Kedua, jangan takut terhadap masa depan. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Tetapi kita tahu siapa yang memegang masa lalu kita, siapa yang memegang hari esok, yaitu Tuhan sendiri. Ketiga, jangan merasa sendirian. Kan? Karena di dalam nama Yesus mengingatkan kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Mungkin pada malam ini hidup kita belum seperti yang kita harapkan. Tetapi jangan berhenti percaya. Dalam silsilah dalam Injil Matius menunjukkan bahwa Tuhan bekerja melalui suatu proses yang sangat-sangat panjang. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, Tuhan sedang membawa sejarah manusia menuju Kristus. Demikian juga dengan hidup kita. Kita mungkin hanya melihat satu halaman kehidupan kita, tetapi Tuhan melihat seluruh buku kehidupan kita dan sejarah kehidupan kita. Kita melihat masalah pada hari ini, tetapi Tuhan melihat perjalanan keselamatan yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan. Inilah renungan pada malam hari ini. Semoga renungan pada malam hari ini dapat memberi, menambah iman dan kekuatan kita dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Ingat kata Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus, pada malam hari ini Engkau sangat memberkati kami semua, terutama para pendengar setia RRI dimanapun mereka berada pada malam ini. Kami juga bersyukur kepadamu ya Bapa, atas segala rahmat, berkat dan penyertaan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Teristimewa kehidupan yang masih kami nikmati hingga pada malam ini. Terima kasih atas sabdamu pada malam hari ini. Biarlah sabdamu bertumbuh di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah yang lebat, serta menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menyertai sepanjang hidup kami. Kami tahu, ya Bapa Surgawi, hari ini akan menjadi hari yang baik. Sebab ada berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, ada kasih dan keselamatan yang berasal daripada-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih.

kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk Engkau pulihkan. Dan tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi kasih-Mu. Ajar kami untuk tidak terus hidup di dalam penyesalan terhadap masa lalu kami. Ajarlah kami seperti Yusuf yang berani taat meskipun tidak memahami rencana-rencana-Mu. Segala pujian dan hormat kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, yang berkuasa bersama Tuhan kami Yesus Kristus dengan persatuan dengan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian bersama dengan para pendengar RI dimanapun mereka berada, beserta seluruh keluarga kita, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Dan di Sintang malam ini, di program 1 RRI Sintang bersama saya Yetro ya, yang akan lanjut temani Anda di hari Selasa ini tanggal 8 September 2026 tentunya, hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan kita awali dengan drama radio ya, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ini dengan judul Gas LPG 3 kg. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Gas sudah datang tuh. Jual aja 30 ke tetangga. Dan sisanya nanti Bapak bawa ke perbatasan. Lumayan, Bu, untungnya.
1: Iya, Pak, iya. Siap. Pak, Bu, nggak boleh gitu. Itu kan hak mereka. Demi keuntungan sendiri, Bapak sama Ibu malah nimbun gas dan menjualnya ke tempat yang jauh dengan harga yang mahal. Pak, Bu, nggak baik gitu loh.
0: Ah, kau tuh masih kecil. Pakai nasehatin Bapak Ibu segala. Kau diam saja. Yang penting, uang kuliahmu lancar.
2: Ayo, Bah. Diam jak kosan. Biar ini urusan Bapak sama Ibu. Sana, ambilkan HP Ibu di kamar.
1: Ih, Ibu ini. Dosa, Bah, Bu. Dosa.
2: Udah, sana pergi. Anak sekarang nggak tahu apa ekonomi sedang susah. Syukur-syukur ada penghasilan tambahan.
0: Jak, kau masukin Jak gas itu ke gudang semuanya ya.
3: Iya Pak, siap. Sebelah sini kan.
0: Oh, yang 30 tuh taruh Jak di depan. Ibu mau jual katanya.
3: Iya Pak.

0: Enak kopinya ini, Bu.
1: Iyalah, itu kan spesial buat Bapak, karena Bapak kan udah kasih Ibu uang. Santi, San, bukakan pintunya.
2: Bi Oda. Masuk, Bi, masuk. Di sini aja, Neng. Bibi lagi masak. Kompor mati, lagi goreng telur untuk si Raja. Mati apinya. Ada gas nggak, Neng?
3: Oh, gas.
2: Ada, Bi. Sini, sebentar ya, Bi.
3: Pak, Bu, Bi Oda nih, lagi masak, gasnya habis. Kita kan ada gas yang mau Bapak sama Ibu bawa ke perbatasan itu.
0: Hei, anak nih. Mana bisa dibongkar lagi? Bilang aja udah habis dah tuh, udah habis benar gitu.
3: Ih, Bapak nih, Bah, Santi udah bilang. Ada, tadi Santi bilang gitu.
1: Ah, kamu nih, San, mana ada lagi? Udah habis dah tuh.
3: Ibu, Bapak, nolong orang itu dapat pahala. Bongkar aja, Bah, satu aja.
0: Hei, Bapak bilang gak ada, ya gak ada. Mana? Sini, biar Bapak yang bilang Bi Oda. Bi Oda, gas dah habis dah. Tadi tuh orang kalau mau beli, malam gini dah habis dah.
2: Tadi Neng Santi bilang ada.
0: Anak itu mana lah tahu. Kan dia siang tadi kuliah. Maaf ya Bi Oda.
2: Tolong Pak, anak saya si Raja mau makan. Belum matang telur yang saya masak.
0: Kan dah saya bilang, Bi Oda nih, gasnya habis.
2: Tapi Pak.
1: Iya Bi Oda, maaf ya, udah habis gasnya tadi siang.
2: Ya udah, kalau gitu saya permisi aja deh.
0: Santi, sini kamu. Kalau Bapak bilang habis, ya habis. Ngapain kamu bilang ada ke Bi Oda? Kalau Bi Oda dikasih nanti yang lainnya gimana? Ikutan beli kan malam-malam kayak gini? Atau kapanpun? Lagian kan tadi udah dijual tuh 30 tabung.
1: Bapak, udahlah Pak. Masa anak gadisnya dimarah-marah?
0: Abis, Bapak kesal nih Bu sama Santi. Nggak ngerti usaha Bapaknya.
1: Sudah. Minum lagi tuh kopinya sampai habis.
0: Ih, Ibu nih.
2: Assalamualaikum, Neng. Neng. Assalamualaikum, Neng. Bi Oda, ada apa, Bi? Masuk, Bi. Neng, Bibi gak lama. Tadi Bibi ditelepon sama ponakan Bibi yang kerja di rumah sakit. Katanya Bapak dan Ibu Neng masuk rumah sakit luka-luka. Ponakan Bibi gak punya nomor Neng Santi. Jadi suruh Bibi kasih tahu Neng Santi.
3: Ya Tuhan. Inilah Bapak sama Ibu nih. Pantas saya telpon-telpon gak diangkat. Makasih ya Bi atas informasinya. Saya akan segera ke rumah sakit, Bi.

0: Ranti, syukur kamu datang. Di ruang Meranti, nomor 10. Ayo aku antar.
1: Makasih ya bang, udah antarin aku. Tapi bapak sama ibu gak kenapa-napa kan bang?
0: Nanti Santi lihat sendiri ya. Nah, ini nih ruangannya.
1: Ibu, bapak, kenapa bisa begini pak, bu?
0: Sabar ya San. Kata orang yang antar, mobil bapak kecelakaan masuk jurang. Syukurnya mobil meledak saat bapak dan ibu sudah berusaha keluar. Walau begitu, mereka juga banyak luka-luka.
1: Tuh kan bu, udah aku bilang bah, gak usah ke perbatasan, jalan jelek, jauh lagi. Oh, ini semua gara-gara ibu bapak nimbun gas.
2: San, maaf ya, maafin ibu. Ini salah ibu sama bapak.
3: Mungkin ini hukuman dari Allah. Karena bapak serakah dan mengabaikan hak masyarakat kecil, San.
1: Udah, pak, udah, bu. Semoga ke depan tidak terulang lagi. Semoga Allah mengampuni kita. Apapun perbuatan kita di dunia ini akan kembali kepada kita, bu. Pak, mari ke depannya kita jadi orang yang baik.
3: Iya, terima kasih Santi. Kamu benar, nak.
4: Demikian drama radio produksi RRI Sintang dengan judul Gas LPG 3 kg. Penulis naskah Dewi Suryati. Sutradara Rahmat. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, ayah atau Pak Amar dimainkan oleh Riko Saputra. Sabina sebagai Santi, Yusrin sebagai ibu. Hanif diperankan oleh Rahmat Yam. Bi Odah diperankan oleh Widya Hidayanti. Jaki diperankan oleh Teddy. Sampai jumpa.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sinta Pendengar. Tadi telah kita dengarkan bersama ya, drama radio produksi dari RRI Sintang ya, gas LPG 3 kg. Dan sudah di jam 20 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu di ragam budaya Dayak Nayan ya, hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Bet udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Hmm. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Bet, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak?
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nikah?
1: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
1: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi, Fenisia, hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: Satu.
1: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
2: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
1: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
2: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
1: Nggak juga sih.
2: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa. Kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
1: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
2: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
3: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan aku.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, nak.
3: Bu. Ibu.
4: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Relas panggilan sidang kedua nomor 47 garing PDT.G garing 2026 garing PN.STG pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Mei tahun 2026. Saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 47 garing PDT.G garing 2026 garing PN.STG untuk memanggil nama Sandi Lorenza, alamat Dusun Kedemba Air Tabun, RT 03 Panggi Agung, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Kriswandi Wijaya Kusuma sebagai penggugat lawan Sandi Lorenza sebagai tergugat. Demikianlah rilis panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono cap ditandatangani.
1: Lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
2: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
1: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
2: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
1: Maksudnya?
2: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
1: Iya juga ya.
2: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
1: Iya juga ya.
2: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik pendengar, kalau tadi telah kami hadirkan rangkaian lagu Daya Kenayan ya di ragam budaya, dan tentunya sudah di jam 21 lebih 3 menit ya waktu Indonesia Barat. Ya terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Gimana nih kabar Anda malam ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan apalagi di tengah kondisi cuaca yang di Sintang saat ini, memang harus benar-benar jaga kesehatan. Dan mendengar, kita juga masuk di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa, bagi Anda yang mau ikutan bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Untuk lagu-lagunya tentunya sudah disiapkan juga. Ini ada lagu Di Saat Harus Memilih dari miliknya Tommy J. Pisa. Terus ada lagu Di Dadaku Ada Kamu dari Vina Panduwinata ya. Telepon Lindu dari Nani Sugianto. Dan ada lagu Aku Tak Biasa dari Alda. Tiada lagi dari Mayang Sari. Kubu-kubu Kertas dari Ebith G. Ade. Wanita Super dari Napa Urba ya. Aku Jatuh Cinta dari Rinto Harahap. Jangan Salah Menilai dari Tagor Pangaribuan. Terus Kekasih dari Raffi Kaduri. Agar Aku Punyamu dari Yunisara. Terus lagu selanjutnya juga ada lagu Jumpa Dalam Nada dari Uta Likumahua. Masih Adakah Rindu dari Nia Daniati. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request ya di ruang rindu kita malam ini. Ya baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di ruang rindu, kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

0: Baik pendengar, masih di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan sepertinya juga sudah ada yang mau bergabung ya. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan Bang Adi nih ya.
1: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya Bang Adi?
1: Puji Tuhan, sehat juga.
0: Sehat?
1: Abang itu apa kabarnya?
0: Sehat juga.
1: Syukurlah.
0: Gimana cuacanya di sana Bang Adi?
1: Cuacanya cerah nih.
0: Cerah ya, sudah ada hujan belum di Tanjung Baung ya?
1: Cuma kemarin tuh, kemarin tadi rintik ya, enggak kuat Bang itu.
0: Rintik aja ya. Tapi lumayan lah ya.
1: Lumayan juga.
0: Ya lumayan lah, daripada nggak ada sama sekali ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Bang Adi, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Dari Nani Sugianto, tadi ada kah?
0: Dari?
1: Nani Sugianto.
0: Nani Sugianto, ada, Telepon Rindu judulnya ya. Oke, silakan salam-salamnya Bang Adi.
1: Salamnya buat Bang Itro, bersama keluarganya, semoga sehat selalu, semoga panjang umur, semoga murah rezeki Bang Itro.
0: Amin.
1: Nah, buat Pak Jemira juga di Lombok, semoga sehat selalu juga, bersama keluarganya, semoga sehat selalu juga, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Lagunya spesial buat Ibu Birin di Lempah, semoga dia sehat selalu juga, bersama keluarganya.
0: Oke.
1: Nah, buat Bang Itro, selamat bertugas, sehat selalu, selalu berkati, pulang hati-hati nanti, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, doa yang sama buat Bang Adi ya di Tanjung Baung. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan yang pastinya ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, malam juga Bang Yetro.
0: Malam, kakak kita yang paling cantik ini.
2: Iya dong, kalau ganteng orang kabur. Kalau Bang Yetro dibilang cantik, kabur nanti orang itu yang cowok-cowoknya. Tak dekat Bang Yetro karena dia cantik katanya.
0: Oke, gimana kabarnya Kak Yanti?
2: Alhamdulillah sehat Bang
0: Sehat
2: Yetro.
0: Ya. Lagi nunggu ini enggak, apa namanya?
2: Nunggu air.
0: Lagi nunggu air nih.
2: Iya, jangan ditanya.
0: Jangan ditanya. Udah hafal lah kita ya.
2: Sebelum nunggu air nih Bang Yetro.
0: Tapi udah
2: belum penuh.
0: Oh, belum penuh.
2: Iya.
0: Lagi proses ini buat dia.
2: Nanti kalau ditinggalin baring-baring tertidur lalu bertumpah-tumpah airnya.
0: Jangan buang-buang air ya.
2: Nah, itulah. Itu airnya payah. Kalau dibuang-buang.
0: Iya.
2: Kan sayang Bang Yetro.
0: Iya, lagi sulit air kita
2: tadi
0: ya.
2: Tadi aku lupa itu, tadi aku dengar radio Ramera kan. Nah, udah itu baru aku ingat, oh ada itu Ruang Rindu, baru aku ingat alihkan lagi. Dengar Bang Adi dah nelpon. Yang siaran Bang Yetro.
0: Iya dong.
2: Kalau Bang Yetro siaran senang.
0: Oke, siap.
2: Bang Yetro kan suka mau bawa bercanda.
0: Harus bercanda lah biar gak ngantuk kita.
2: Iya dong. Kalau terlalu tegang nanti, waduh.
0: Hai. Iya, gak bawa kopi malam ini Kak Yanti. Oke. Kak Yanti,
2: lagunya apa?
0: Lagunya ini ada Tommy Jevisa, judulnya Di Saat Harus Memilih. Di dadaku ada kamu dari Vina Panduwinata. Aku Tak Biasa dari Alda. Mayang Sari, judulnya Tiada Lagi. Kupu-kupu.
2: Tiada lagi lah.
0: Tiada lagi.
2: Tiada lagi selain nunggu air. Kalau udah malam.
0: Emang itu ya kerjanya sekarang ya?
2: Iya, kalau udah malam.
0: Nunggu air kita ya.
2: Kan nunggu kan. Habis untuk mandi sore, tadi untuk nyuci. Jadi kosong, harus diisi.
0: Iya.
2: Besok pagi mau mandi, lo gak ada air. Keti ceritanya, keti hal.
0: Keti hal.
2: Itu apa namanya, teh? Kan itu, keti maham, kalau udah gitu. Tahu gak Bang Yetro bilang maham?
0: Maham? Nggak tahu.
2: Gimana beri paham gitu Pak.
0: Oh,
2: jadi kasih
0: maham. Maham.
2: Itulah jadi, bahasa dalamnya.
0: Jadinya disingkat gitu ya.
2: Oh, Cijus. Jangan okay, ketawa okay. Ya. Bulan tergabung belum Bang?
0: Siapa?
2: Bu Ros.
0: Belum.
2: Ah, ketiduran sendua tuh.
0: Lagi nyetrika kayaknya.
2: Dia siang tadi nyetrika Bang.
0: Oh, siang tadi.
2: Iya, habis angkat nyetrika gitu Bang.
0: Enggak, waktu itu pernah dia nelpon tuh.
2: Oh,
0: lagi
2: ya,
0: nyetrika.
2: Oh, itu mungkin pas siangnya enggak sempat. Kalau aku enggak ada waktu Bang. Tinggal udah dia, kadang pun udah diangkat masih begantung kayak lelong.
0: Ya tinggal di ini ya, tinggal di Filipina.
2: 3.000 Bang. Tapi enggak ada laku-laku. Begantung karena bukan belum sempat Bang.
0: Enggak sempat ya.
2: Ngantri minyak hen. Pokok kita semua gara-gara kemarau ini efeknya banyak.
0: Asli.
2: Lagi. Betul banget. Pandai kata asli Bang ya. Kami suka bilang itu lah Bang. Kalau nanya apa-apa asli. Oh gitu. Saja asli gitu.
0: Soalnya itu yang apa bahasa yang mencakup semuanya ya Kak ya.
2: Iya kan asli banget. Itu aja ya Bang ya.
0: Oke. Okay.
2: Nanti takut ada yang mau bergabung.
0: Oke okay, siap.
2: Tapi enggak apa Bang pendengar sekali Bang.
0: Iya. Yeah.
2: Kan teman hiburan ya Bang. Kan ini kan memori melodi ini. Teman-teman ketemu gawok tapi lagi judulnya. Ruang rindu kan ketemu rindu.
0: Iya, yeah, ketemu rindu ya kita ya.
2: Okay. Itu aja Bang ya.
0: Oke okay, siap.
2: Bu Ai itu Bang. Tadi baru udah nengok-nengok ngintip-ngintip belum penuh.
0: Berarti bentar lagi penuh ya? Itu. Oke, siap.
2: Yuk, terima kasih. Selamat malam, Bang.
0: Selamat malam. Ya terima kasih ya Kak Yanti tadi ya yang lagi nungguin air. Memang harus ditungguin ya sayang kalau ini ya kalau apa namanya nggak ditungguin gitu kan. Oke selanjutnya ada siapa di sana? Halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan orang benar.
0: Dengan Boman. Gimana kabarnya Boman?
3: Kabarnya baik puji Tuhan. Kalau kabar yang bertanya?
0: Kabarnya baik juga. Gimana cuacanya di Penai, Boman?
3: Malam ini cerah.
0: Sudah ada hujan belum di Penai?
3: Tidak ada hujan tuh, hanya rintik-rintik malam kemarin.
0: Oke. Boman malam ini mendengarkan lagu kita yang mana nih? Ada lagu Tommy Jepisa, judulnya Di Saat Harus Memilih. Terus ada Vina Panduwinata ya, Di Dadaku Ada Kamu, Alda Aku Tak Biasa. Terus Kupu-Kupu Kertas dari EBGAD. Terus ada lagu Wanita Super dari Napa Urba, Aku Jatuh Cinta dari Rinto Harahap. Jangan Salah Menilai dari Tagor. Terus
3: Jangan Salah Menilai.
0: Oke, silakan salam-salamnya Boman.
3: Salamnya buat Ayub ada di Semeluang, kepada yang Nidor. Buat Cibul, ada Cibul ada di Semeluang juga. Buat Wanusu ada di Sambas.
0: Oke.
3: Selamat malam Bang Tro.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Boman ya di Penai. Request lagunya Tagor tadi ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mm-mm. Dengan siapa di mana?
4: Kabarnya Bang Yetro.
0: Kabarnya sehat. Ini Mama Peggy ya?
4: Iya, udah lama enggak gabung nih Bang Yetro.
0: Iya, lama ini enggak dengar suaranya Mama Peggy. Gimana ya, kabarnya Mama Peggy?
4: Dengan Bang Yetro, dengan Rin, dan pokok rindu semuanya. Apa kabarnya Bang Yetro?
0: Puji Tuhan, sehat. Mama Peggy gimana kabarnya?
4: Puji Tuhan, sehat semuanya, Bang.
0: Sehat semuanya ya. Mama Peggy lagi di mana ini?
4: Istrinya masih di Sintang, Bang.
0: Oh, di Sintang.
4: Iya.
0: Bahasa
4: kerennya jarang-jarang pulang kampung, Bang.
0: Mm-mm.
4: Ini lagi ikut anak di Sintang.
0: Oke.
4: Okay. Lagunya apa tadi, Bang?
0: Lagunya ada yang belum di request ini ya. Ada lagu Tommy Jevisa, Di Saat Harus Memilih, Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu, Aku Tak Biasa dari Alda, Kupu-Kupu Kertas dari Ebit Giade, Wanita Super dari Napa Urba, Aku Jatuh Cinta.
4: Coba dengar wanita apa tadi? Wanita Super.
0: Wanita Super ya, dari Napa Urba.
4: Iya.
0: Oke, silakan salam-salamnya Pak Peggy.
4: Salamnya buat Wan Isu di Sambas.
0: Mm-hmm.
4: Lagunya udah kasih dengar Bang Yetro aja.
0: Waduh.
4: Supaya Bang Yetro enggak ngantuk di situ.
0: Oke, siap.
4: Selamat malamnya Bang Yetro, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarganya. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Terima kasih.

0: Ya, terima kasih kembali buat Mama Peggy ya. Baru dengar suaranya Mama Peggy lagi ya. Oke, satu menelpon lagi sebelum kita dengerin lagu ya. Nanti nanya nih, kapan nih lagunya gitu. Oke, kita terima kembali. Ada siapa di sana?
1: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Apa kabar abang yang ganteng nih?
0: Kabarnya sehat. Pak Jumirah, gimana kabarnya?
1: Aku kira abangnya terlupa orangnya.
0: Ya ingatlah.
1: Alhamdulillah sehat di sini abang Nyetro.
0: Sehat ya.
1: Abang Nyetro sehat sekeluarganya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Lagunya itu Tommy Devisa itu abang Nyetro.
0: Tommy Devisa ya.
1: Ya.
0: Oke, silakan salam-salamnya.
1: Salamnya buat Abang Andre di SP 5 Blitar, semoga dia tetap sehat bersama istri dan anaknya. Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat di keluarganya. Lucu benar Mbak Yanti tadi temannya itu ya?
0: Iya, lucu emang.
1: Suka benar aku dengar suaranya tuh. Lagunya dikasih Mbak Yanti lah temannya itu, semoga dia tetap sehat bersama istri, suami dan anak-anaknya.
0: Oke, siap.
1: Yuk, selamat malam Bang Yetro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Pak Jumira ya di Lombok jauh ini sudah kembali bergabung ya bersama kita. Dan pendengar, kita nikmati beberapa lagu berikut ini ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak,
2: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
5: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
6: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Hmm, iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
2: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

0: Kita lanjutkan kembali ya di Ruang Rindu kita malam ini. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung ya. Ada siapa di sana?
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga Bang Gipo.
1: Selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ayuk di Semarang.
1: Dengan Ayuk. Gimana kabarnya Ayuk?
2: Baik kabarnya.
1: Gimana?
2: Kabar Abang Gipro gimana?
1: Kabarnya sehat juga. Gimana cuacanya di sana, Yuk?
2: Cuaca di sini agak mendung. Tadi siang turun hujan.
1: Waduh, udah hujan di sana ya?
2: Udah. Udah banyak air kami di sini, Bang Gipro.
1: Udah banyak
2: air. Sintang belum hujan kah?
1: Di Sintang kemarin ada sempat sih hujan, cuman gak yang deras itu.
2: Oh iya kak.
1: Tapi sekarang belum ada hujan lagi sini.
2: Oh.
1: Oke. Ayo mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Mau dengar lagu Aku Tak Biasa.
1: Aku Tak Biasa.
2: Iya.
1: Dari Alda ya. Oke, silakan salam-salamnya Ayuk.
2: Ya, salamnya pertama dengan Adik Kibul di Kempapa. Nah, spesial lagunya untuk Adik juga. Nah, dengan Buman juga di Penai.
1: Oke.
2: Supaya dia sihat. Salam juga dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
1: Oke.
2: Dengan Boros. Dengan Bayanti juga. Ya, hanya itu aja Bang Gipro.
1: Itu aja.
2: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, terima kasih ada buat Ayuk tadi ya di Semeluang. Waduh, di sana sudah hujan nih. Kita kapan nih hujannya? Kita kapan ya ke bagian hujannya gitu kan. Oke, selanjutnya ada siapa di sana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu, Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Usu Busri di sana, selamat terus.
0: Pak Usu Busri, gimana kabarnya Pak Usu Busri?
3: Alhamdulillah
0: sehat.
3: Adik
0: ya.
3: Ini jam anaknya ada juga hujannya sedikit, tapi nggak lama. Alhamdulillah adalah melingkar debu sedikit-sedikit.
0: Iya.
3: Syukur alhamdulillah.
0: Syukur alhamdulillah ya. Oke.
3: Sebentar aja lah.
0: Yang penting ada ya.
3: Ya, tapi airnya nggak bisa diambil, masih kotor.
0: Iya. Masih kotor airnya ya.
3: Masih nggak bisa diambil.
0: Oke.
3: Tapi juga kan lama panas kan.
0: Betul nah, betul.
3: Masih nggak bisa dimakan lah airnya masih. lagunya bang.
0: Lagunya?
3: Apa lagunya yang ada tuh?
0: Yang belum di request ada Kupu-kupu Kertas dari Ebrigade. Terus Aku Jatuh Cinta dari Rinto Harahap. Kekasih dari
3: yang dia kedua adalah Rinto Harahap.
0: Rinto Harahap ya.
3: Nah, salamnya pertama dan abang yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Nah, salamnya buat kawan-kawan yang udah gabung tadi tuh. Salam kenal semuanya lah buat penggemar-penggemar RRI Radio Sintang.
0: Oke.
3: Karena kan banyak belum yang kenal. Nah, jarang-jarang gabung juga. Abang abang yang dipertugas, selamat malam, orang rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, siap. Ya, terima kasih kembali ya buat Pak Usu Busri di Sambas, baru lagi dengar suaranya ya. Ya, baik pendengar, kembali kita terima di line telepon. Ada siapa di sana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Bang Rico.
1: Bang Yeptro ini ya.
4: Hah?
1: Dengan Yeptro ini ya.
4: Oh, Yeptro. Kayak macam suaranya mirip macam Bang Rico.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Wanusu di Sambas nih, oh, Bang
1: Wanusu
4: Yitro.
1: Wanusu di Sambas, baru dengar suara Wanusu lagi ya.
4: Iya, sering semalam pun saya gabung juga dengan Mbak Asrin ke semalam tuh.
1: Dengan semalam dengan siapa ya? Oh, Kak Herlin. Kak Serlin.
4: Itulah Mbak Dewi. Tuh sering juga.
1: Oke. Wanusu sehat ya?
4: Iya, sehat, alhamdulillah sehat. Tapi cuaca masih kabut asap, Bang Yatro.
1: Iya, sama ini masih berkabut juga di
4: belum
1: sini.
4: Ada hujan.
1: Belum ada hujan ya. Oke. Oke.
4: Lagunya?
1: Lagunya mau lagu apa nih?
4: Udah sebutkan itu saya milih nanti.
1: Lagunya yang belum di request ada EBDGAD, judulnya Kupu-kupu Kertas, Kekasih dari Raffi Kaduri, agar aku punyamu dari Yunisara. Jumpa
4: dari
1: dalam
4: Yunisara aja.
1: Oke, dari Yunisara ya. Silakan salam-salam.
4: Salamnya pertama buat Bang Yetru yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
4: Pertama salamnya buat Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Viola, buat Mbak Ros, buat Bang Man.
1: Oke.
4: Okay. Nah, buat Pak Usubusri tadi ya. Yang lain sih rangkul aja dari A sampai Z.
1: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ada Wanusu Busri tadi ya di Sambas. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Radio.
1: Waduh, dengan siapa ini suaranya?
5: Udah mau tidur, kesempatan.
1: Oh, orang DJ kah?
5: Iya, betul.
1: udah mau tidur. Iya, sebelum tidur kita request lagu dulu dong.
5: Iyalah.
1: Harus. Oke, Bu Rasma dengarkan lagu kita yang mana nih?
5: Apa lagunya, Bang?
1: Lagunya yang belum di-request atau yang sudah di-request nih?
5: Yang belum lah.
1: Yang belum ada Kekasih dari Raffi Kaduri, Jumpa Dalam Nada dari Utha Likumahua, masih ada Kah Rindu dari Nia Daniati.
5: Dari Nia Daniati aja lah ya.
1: Oke. Lagunya...
5: Lagunya dibuat untuk kita sembah salam ya dengan Wanusu aja lah tadi ya.
1: Oke.
5: Itu aja Bang ya.
1: Terima
5: kasih. Sudah buat tidur Bang, tapi tidak sah kalau dan itu.
1: Oke.
5: Selamat malam, makasih Bang.
1: Oke, siap.
5: Selamat bertugas ya.
1: Oke, siap. Oke, terima kasih buat Bu Ros ya, sudah nyempatin nelpon dulu sebelum tidur. Oke, baik pendengar, kita sepertinya harus nikmati beberapa lagu berikut ini ya, karena sudah banyak nih yang sudah di request nanti takutnya kapan nih lagunya diputarin gitu ya. Ya baik, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kita masih di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Era di Sintang ya. Di Ruang Nindu kita malam ini masih ada waktu bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung juga bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon ya. Dan tentunya, oke baik, sepertinya sudah ada yang mau bergabung ya. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Nindu.
1: Selamat rindu, suka diri rindu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Pak Agus, silakan.
0: Oh, Pak Agus.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Pak Agus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Gimana cuacanya di sana, Pak Agus?
1: Malam ini cerah.
0: Masih.
1: Tadi malam agak gerimis.
0: Oh, agak gerimis ya. Masih berkabut nggak di sana, Pak Agus?
1: Masih
0: kabut juga ya. Oke, tetap jaga kesehatan ya buat Pak Agus ya. Oke, baik Pak Agus, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Ada Ubi Mesa.
0: Oh, Ubi Mesa gak ada malam ini. Adanya lagu Rinto Harahap, Aku Jatuh Cinta, Kupu-Kupu Kertas dari Ebir Giade.
1: Kupu-Kupu Kertas ya.
0: Oke, Kupu-Kupu Kertas ya. Silakan salam-salamnya Pak Agus.
1: Ada salam buat abang, lagunya spesial buat abang.
0: Oke, siap.
1: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih buat Pak Agus ya di Nangasilat yang baru saja bergabung. Dan masih ada waktu juga bagi Anda yang mau ikutan bergabung pendengar di Ruang Rindu ya. Oke, satu penelpon lagi kita terima, ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, malam juga.
0: Dengan Bu Bilin ya ini ya?
2: Iya Bang. Ya, dengan Bu Bilin.
0: Oke, dengan Bu Bilin. Gimana kabarnya Bu Bilin?
2: Ya, Tuhan baik, sehatnya Bang.
0: Sehat
2: Bang,
0: gimana ya?
2: Kabarnya?
0: Sehat juga.
2: Amin.
0: Oke, Bu Bilin, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Lagunya dari Pandu Winata, masih ada kah? Belum diputar kah?
0: Dari siapa tadi?
2: Pandu Winata.
0: Pina Panduwinata. Oh ya. Sudah diputar ya.
2: Sudah. Karena aku tadi dengar pertama, walaupun masih masuk dan terus ketiduran.
0: Oh, ketiduran.
2: Baru bangun lagi.
0: Ini lagunya masih ada Rinto Harahap, Aku Jatuh Cinta, Ebir Giade, Kupu-Kupu Kertas, terus Agar Aku Punyamu dari Yuni Shara. Masih adakah rindu dari Nia dan Niyati, kekasih dari Rafika Duri, jumpa dalam nada dari Uta Likumahua.
2: Nah, itu jangan yang terakhir itu dari apa tuh?
0: Oke, dari Uta Likumahua ya.
2: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih Bu Bilin?
2: Salamnya buat semua pendengar coba.
0: Iya
2: buat Bang.

0: Selamat juga dan sehat selalu ya Bang.
1: Oke, siap.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya, terima kasih buat Bu Bilin ya di Lempah. Dan pendengar, kita kembali nikmati beberapa lagu berikut ini ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

lagi kondisi rumah, tadi ada masak apa, jangan lupa dimatiin kompornya. Dan juga pastikan untuk pintu jendela sudah dikunci dengan aman ya. Pastikan juga untuk kendaraan Anda sudah diparkirkan di tempat yang aman. Pastinya juga ini untuk kebaikan Anda. Dan bagi Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Dan semangat juga untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini tengah bekerja, atau yang mungkin tengah shift malam juga ya, atau yang mungkin lagi lebur juga ini ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan jazz music ya ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, "Bunda, udah sholat asar belum?" Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. "Sudah ya." Istrinya beranjak dari tempat tidur mengambil piring yang tertutup. Sore itu istrinya memasak kesukaan sang suami. "Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah." Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istri bertanya, "Ayah, kenapa suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka kepala ayam." Suami menjawab, "Itulah sebabnya, karena kalian tidak suka, maka ayah suka makan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapatkan bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya, ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. "Makasih ya Yah atas cinta dan kasih sayangmu," ucap sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya. Kita seringkali mengabaikan sesuatu yang kecil yang dilakukan oleh sosok ayah kita, namun memiliki makna yang begitu besar. Di dalamnya terdapat kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Pantaskah kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia? Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya? Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita, lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung, dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Mika pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis, lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Pak guru mempersilahkan anak kedua. Ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm. Namun membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis yang pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kamu memang bijak. Untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan, jadilah benar tanpa harus menyalahkan, naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan, majulah tanpa harus menyingkirkan."

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

Ya, lagu Jatuh Hati ya dari miliknya Maya Angela. Dan pendengar, sudah di jam 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di sini tugas saya Yotro temani Anda di Sintang malam ini, tentunya bersama dengan rekan Hendra Diamsyah dan mewakili kerabat kerja juga yang bertugas ya temani Anda dari jam 5 tadi hingga sekarang. Semua informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.

Ya, pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dengan serangkaian program acara siaran, kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Rabu 9 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang pagi ini, saya Asri dan ada rekan saya Hendra di MCR menemani Anda edisi siarnya hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Dan mendengar tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya kan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi. Selain itu juga ada Warta Pagi, kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Kemudian juga nantinya akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Ada Suara Warga, kemudian Sintang Menyapa, dan nantinya akan diakhiri dengan Halo RRI di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di Sintang pagi ini kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, ada Ustaz Solihuddin SPD dengan tema di penghujung Rabiul Awal berusaha meneladani akhlak Rasulullah. Namun sebelum kita dengarkan tausiah di pagi ini, kami hadirkan satu lagu islami ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Al-Ayah Sadaqallahul Azim. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bosan-bosannya memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Wabil khusus nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat Islam wal iman. Sehingga para pendengar, sampai detik ini bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang terhadap hamba-hambanya kepada kita dengan kondisi ujian yang Allah berikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Kabupaten Sintang, dengan status kartutlah atau kebakaran hutan, asap di mana-mana, sudah kurang lebih satu bulanan lebih ini Kabupaten Sintang dilanda asap yang sangat pekat, tapi alhamdulillahirabbil alamin kita semuanya masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sudah sepatutnya kita harus pandai-pandai bersyukur, di antaranya ya semaksimal mungkin ya kita jaga daya tahan tubuh kita, supaya kita beribadah lebih fokus, tingkatkan amal ibadah kita, kemudian kesehatan kita jaga lingkungan kita dengan kondisi musim kemarau seperti ini, sehingga kabut asap di mana-mana termasuk Kabupaten Sintang, ya kita jaga sama-sama. Dan alhamdulillah wa syukurillah, saya Al-Fakir Solehuddin SPDI, penyuluh agama Islam Kecamatan Sintang, masih dapat ya bergabung di program RRI Pro 1 ini, yaitu dalam rangka kegiatan Mutiara Pagi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersilaturahmi melalui udara ini insyaallah. Mudah-mudahan kegiatan ini, baik itu yang mendengar, kemudian seluruh yang ikut berpartisipasi mengagendakan Mutiara Pagi ini, insya Allah ini menjadi amal untuk kita nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan kegiatan kita Mutiara Pagi ini senantiasa diridhoi serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang selanjutnya, karena ini masih momentum Rabiul Awal, walaupun udah di penghujung di Rabiul Awal ini,
Marilah kita bersama-sama untuk mengingatkan, terutama untuk saya pribadi dan umumnya kepada dakwaan, kepada panjenengan, para hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Marilah kita banyak-banyak mengucapkan salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan tercurahkan pula kepada keluarga-keluarganya beliau, kepada para sahabat-sahabatnya beliau, kepada para alim ulama, para pejuang-pejuang yang menegakkan agama, yang berdakwah, para tabi-tabiin, para guru-guru kita, dan mudah-mudahan tercurahkan pula salawat serta salam ini kepada kita semuanya. Kita semuanya yang ya kita akui kalau kita sebenarnya belum layak, dengan sadar tidak sadar kekeliruan kita, banyak kehilafan kita, banyak kita sering lalai, tapi kita tetap mengharapkan mudah-mudahan kita semuanya termasuk pengikutnya Nabi Muhammad li syafaatil ummati, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi kelak nanti di akhirat mudah-mudahan bersama Rasul masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya Al-Fakir Solehuddin SPDI penyuluh agama Islam Kecamatan Sintang akan memberikan wejangan, akan memberikan ya sedikit uraian hikmah di program Mutiara Pagi ini, yaitu insyaallah akan saya beri judul karena ini di penghujung Rabiul Awal, yaitu di penghujung Rabiul Awal mari kita berusaha meneladani akhlak Rasulullah. Karena kan kita lihat di mana-mana, walaupun dengan kondisi udara kita di Kabupaten Sintang khususnya kurang sehat, tapi alhamdulillah wa syukurillah umat-umat Nabi Muhammad di mana-mana, baik itu di kota ataupun di pelosok-pelosok, di lokasi-lokasi banyak mengadakan kegiatan di momentum bulan Rabiul Awal ini, yaitu bulan kelahiran Nabi kita, mengadakan acara Maulid Nabi. Dalam rangka tidak ada lain, berusaha semaksimal mungkin kita ini hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini, dengan peringatan tersebut tujuannya ya setidaknya berusahalah kita mendengar penceramah, mendengar dari wejangan dari guru-guru kita tentang ya teladannya Nabi Muhammad, sejarah-sejarah Nabi ya diceritakan melalui peringatan Maulid Nabi itu, supaya kita semaksimal mungkin berusaha meneladani akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan kali ini judul Mutiara Pagi ini yaitu di penghujung Rabiul Awal berusahalah kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu perlu kita ketahui, dijelaskan di dalam kitab tafsir Tabari, dijelaskan bahwa ayat yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad akan ya membantu kita, akan mengampuni, membantu mengampuni dosa-dosa kita, bahwasanya perlu kita ketahui ayat yang menjelaskan tentang sekelompok kaum yang mengaku cinta kepada Allah, kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad, apabila kalian semuanya bersungguh-sungguh atas ucapan kalian, maka ikutilah aku, karena dengan mengikutiku merupakan tanda kesungguhan ucapan kalian. Ayat ini juga sebagai penegas akan pentingnya mengikuti tindak laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri tauladan dan panutan dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa petunjuk dan mengikuti arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita semuanya akan tersesat. Nah, maka dari itu para pendengar, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang akhir bulan Rabiul Awal ini, mari
kita usahakan untuk selalu mengingat dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Sebab beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia sehingga mereka jadi insan yang memiliki kepribadian mulia. Innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlak, kan kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini tentang Rasulullah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak, mengisyaratkan bahwasanya akhlak merupakan pondasi dalam beragama. Sebab agama itu tercermin dari para pemeluknya. Maksud menyempurnakan akhlak baik ini berkaitan erat dengan pembinaan akhlak manusia yang sebelumnya berakhlak buruk menjadi berakhlak baik agar semakin mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Rasulullah saja orang yang paling sempurna sudah pasti dijatah masuk surga. 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, tidak ada lain. Beliau itu bukan hanya sekedar mengajak, tapi berusaha untuk memperbaiki akhlak. Akhlak ini sangat penting. Maka dari itu, akhlak itu yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, akhlak itu terbagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama, akhlak kepada Allah. Mengapa kita harus ada akhlak kepada Allah? Supaya kita itu taat, supaya kita itu mengikuti aturan Allah, tidak sembarangan hidup di dunia ini se-RPDW kalau bahasa Jawanya, kan bebas. Jadi ada aturannya, itu akhlak kita kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya akhlak sesama manusia. Ini Rasulullah sudah ngajarkan juga akhlak sesama manusia, karena ini juga tidak lepas dari ibadah juga, habluminannas kalau dalam agama itu. Itu juga menjadi jembatan kita untuk mengumpulkan ibadah. Makanya Rasulullah ngajarkan kepada kita, jangan kita macam-macam menyinggung hati orang. Jangan kita bergaul itu terlalu over, terlalu berlebihan. Jangan kita dengki dengan orang, hasad dengan orang, suka nengok orang susah, susah nengok orang senang. Itu harus dihilangkan. Makanya kata Rasulullah SAW, saking menegaskan nih hubungan sesama manusia, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi binafsih, kata Rasulullah. Tidak dikatakan imannya sempurna, kata Rasul, kalau kita itu tidak menyayangi, sayang kita kepada saudara-saudara kita sebagaimana menyayangi diri kita sendiri. Akhirnya diajarkan oleh Rasulullah akhlak sesama manusia. Dan yang paling terpenting nih, yang ketiga ini yang sudah terjadi kepada kita ini, terutama untuk di Kabupaten Sintang, akhlak kepada alam. Masya Allah, akhlak kepada alam ini juga diajarkan para pendengar oleh Rasulullah SAW. Di suatu peristiwa dijelaskan dalam sirah, sejarah-sejarah Nabi, ketika beliau itu berperang melawan kafir-kafir Quraisy, kemudian peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Rasulullah itu luar biasa akhlaknya. Ketika beliau memenang peperangan, di situ yang dibunuh, yang dibantai itu bukan orang-orang semuanya dipukul rata, tidak. Tapi orang-orang yang memang membenci Islam, itu yang dibunuh. Bahkan para pendengar, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan ibu, wanita-wanita, anak-anak, pohon pun oleh Rasulullah tidak boleh ditebang. Bayangkan. Ah, jadi akhlak yang ketiga ini para pendengar, yang ketiga ini adalah kondisi kita nih, terutama di Sintang ini. Kalau kita mau mengikuti jejak meneladani akhlak Rasulullah nih, akhlak kepada alam harus kita jaga nih. Nah, jadi semaksimal mungkin kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, ya kita ikuti nih. Ah, baik itu akhlak kepada Allah, akhlak sesama manusia, dan ini akhlak kepada alam. Kita lihat terjadi beberapa pekan ini, bahkan satu bulan lebih ini,
Kita lihat di mana-mana terjadi, ada beberapa titik kita lihat ada kebakaran lahan. Walaupun saya paham kita berhusnudzon, mungkin saking panasnya kan, karena ada peringatan panas El Nino kan. Tapi kan bukan tidak mungkin dapat laporan juga di lapangan, ada beberapa oknum-oknum kan yang memang disengaja kan, ada percikan-percikan api. Tapi kita jangan menyalahkan para petani, jangan nyalahkan para peladang, karena kalau yang para peladang itu saya yakin betul kata para orang tua kita, kalau orang-orang tua kita dulu ketika dia bakar lahan itu, dia bukan bakar di lahan gambut kan, tapi di lahan memang yang keras untuk nanam padi kan. Nampaknya ini ada indikasi ada oknum-oknum yang kuat. Nah, makanya ini sebenarnya untuk pengingat kepada kita, terutama yang muslim. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, semaksimal mungkin akhlak kepada alam harus kita jaga. Kasihan. Kita mendengar dapat laporan nih, terutama di kota Sintang. Oh, ada berapa titik itu kita lihat. Sampai kelabakan, bahkan yang turun tangan bukan hanya dari instansi pemerintah. Dari ormas-ormas pun turun tangan. Membantu untuk memadamkan titik-titik api itu. Kita lihat sampai kerja banting tulang sampai malam hari. Dan ya sampai sekarang kita lihat di, terutama di Kabupaten Sintang, sangat pekat asapnya. Nah, makanya ya ini harus muhasabahlah kita. Kita sama-sama introspeksi diri, jangan sampai kita ngaku orang Islam, ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi kita mengambil tindakan tidak melihat risiko ke depan. Bahaya loh ini. Ini asap pekat ini sangat berpengaruh di kesehatan masyarakat Sintang, apalagi yang memiliki penyakit-penyakit asma. Harus kita jaga penyakit ispa itu. Karena jujur saja, saya pribadi saja, kalau sudah di malam hari ketika ada kegiatan pulang, di situ ada kebakaran lahan luar biasa, udah tidak mampu nampung di langit. Akhirnya asapnya ke bawah, jarak pandang kita itu udah ndak jauh lagi. Palingan 5-10 meter udah ndak nampak, dah saking pekatnya asap itu. Khususnya di Kabupaten Sintang. Maka dari itu para pendengar, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayolah kita banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak muhasabah. Akhlak kepada alam ini harus kita jaga nih. Ini titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah pun pernah mengingatkan para pendengar. Ini bukan kata saya. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Musibah apapun itu di muka bumi ini yang menimpa kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, fabima kasabat aydikum, itu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Kata Allah nih, tahu sifat manusia, tapi tidak semuanya. Ada oknum, ada beberapa orang oknum-oknum yang memang ya mengambil simpel-simpelnya, tapi efeknya kita lihat berapa banyak. Bahkan dapat laporan sudah banyak dari Sintang yang terkena penyakit ispa kan, karena asap. Tidak mampu. Maka dari itu para pendengar, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayolah semaksimal mungkin kita itu ya kembali ke jalan yang benar. Jangan terlalu over, jangan terlalu ambisi tentang dunia nih. Kita harus memikirkan orang banyak, kita harus memikirkan lingkungan kita. Jangan sampai nanti, mohon maaf, sampai kena tulahnya kalau bahasa Melayu. Jadi kan kalau ada pepatah orang tua dulu itu kan mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, maka dia pun akan terjatuh juga. Takutnya nanti ketika pas kena sialnya ketahuan kita. Bahkan ada aturan, bahkan di hukum kan, pidana kan. Tidakkah malu kita? Malu kalau seandainya memang rupanya ada beberapa oknum, kebetulan pas orang muslim kan, malu. Jadi makanya di momentum akhir bulan Rabiul Awal ini, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, para pendengar, ayolah jangan sampai kita terlalu ambisi mengikuti hawa nafsu untuk supaya cari yang simple-simple supaya kita itu bisa menyenangkan diri kita.
Na'udzubillah min dzalik, kalaupun kita diberikan rezeki tanda kutip ya duit yang banyak, tapi kalau udah menyengsarakan orang banyak kan ndak berkah. Na'udzubillah min dzalik, malahan bisa menjadi bala untuk kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Baik, para pendengar, saudara-saudaraku, Pro 1 dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan nih tentang pentingnya meneladani dan mengikuti akhlak Rasulullah. Allah pun pernah berfirman, Allah pun mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Rasulullah itu suri teladan yang baik, yaitu diterangkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa kata Allah? Ini kita harus mengikuti teladannya Nabi Muhammad nih. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagimu. Yaitu bagi siapa? Limangkana yarjullaha wal yaumal akhir, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat itu, supaya selamatlah dia kan. Wa dzakarallaha katsira, yang banyak mengingat Allah. Nah, jadi Allah ngajak nih bahwasanya Nabi Muhammad nih suri tauladan yang baik. Kita orang Islam nih, kita umatnya Nabi Muhammad nih. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu teladan yang baik. Diterangkan dalam kitab-kitab sirah, dijelaskan bahwasanya luar biasa kan Nabi Muhammad itu teladan yang patut menjadi pedoman kita kan. Beliau hubungan sosialnya baik, apalagi hubungannya kepada Allah kan, sampai kakinya bengkak kan saking kelamaan sujud. Padahal beliau itu ahli surga tanpa dihisap, tapi beliau ketika pas ibadah luar biasa sampai kakinya bengkak. Bayangkan, karena kelamaan sujud. Kalau kita umat Nabi Muhammad zaman sekarang minta rela, minta ampun, pangampunten, ngikut juga jejak Nabi Muhammad, tapi hanya kakinya aja bengkak. Gara-gara apa? Gara-gara penyakit kan. Nah, makanya itu hubungannya kepada Allah, teladannya Nabi Muhammad. Belum lagi hubungannya sesama manusia. Bahkan dia suatu terangan dijelaskan Nabi Muhammad itu pernah ngasih makan kan, ngasih makan seorang nenek Yahudi kan, padahal nenek tersebut, nenek buta tersebut tuh maki-maki Nabi Muhammad, tapi beliau nyuapin si nenek tersebut. Bayangkan akhlaknya beliau sesama manusia, termasuk akhlak kepada alam, menjaga kelestariannya. Makanya para pendengar, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita ketahui bersama, kemuliaan akhlak Rasulullah mampu merubah sejarah peradaban manusia yang sebelumnya primitif dan jahiliyah. Jahiliyah itu artinya bodoh. Meskipun Rasulullah mendapat penganiayaan, dihina, dicaci maki, namun beliau itu tidak membalas dengan hinaan maupun caci maki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap istiqomah menunjukkan akhlak terpuji dengan tetap mendoakan kebaikan untuk umatnya. Rasulullah itu sayang dengan kita para pendengar. Sangat-sangat sayang dengan kita. Cuma terkadang kita ini aja yang lupa diri, terbawa emosi, terbawa nafsu. Seolah-olah kita bisa sehat seperti ini, seolah-olah kita bisa berjaya seperti ini, ini perjuangan saya. Padahal ini perjuangan awal mulanya dari Rasulullah. Kita lihat cerita-cerita sejarah kan, zaman-zaman kebodohan kan, jahiliyah, tidak ada sama sekali akhlaknya, primitif benar. Ya contohnya mungkin para pendengar pernah dengar cerita, salah satunya ketika ada seorang ibu melahirkan bayi perempuan, bayinya dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, dibinasakan, saking primitifnya orang-orang jahiliyah sebelum Rasulullah datang. Karena mereka percaya tidak ada gunanya perempuan, perempuan itu buat beban aja. Belum lagi yang mohon maaf, itu perempuan tidak dihormati, kemudian Tuhannya banyak, ratusan bahkan ribuan Tuhan, kan tidak masuk akal sekali. Benar-benar orang-orang jahiliyah sebelum Rasulullah itu hadir di muka bumi ini tidak ada yang baik. Bahkan di suatu keterangan menjelaskan saking jahilnya orang-orang zaman jahiliyah itu, ketika ada masalah problem,
masalah hal sepele lah sesama saudara, itu bisa perang. Perangnya ada alang-alang. Bertahun-tahun bisa perang antar kapung. Tidak ada adab sama sekali. Akhlak pun tidak ada. Oleh karena itu para pendengar, Rasulullah itu sudah luar biasa. Ya, memberikan rahmat, memberikan titik terang lah. Yang awalnya manusia tidak memiliki hati nurani, tidak punya akhlak, alhamdulillah sekarang kan sudah baik, membaik. Walaupun kita lihat nih, mohon maaf, ada juga oknum-oknum yang sifatnya seperti orang jahiliyah dulu. Ya, buktinya kita lihat orang dulu dibunuh itu bayi, orang zaman jahiliyah sebelum ada Nabi Muhammad, itu ketika pas lahir baru dibunuh. Kalau ketahuan itu jenis kelaminnya perempuan, dibunuh. Kalau zaman sekarang nih, ya sadar tidak sadar ada beberapa orang belum lahir, masih dalam kandungan, dibunuh, digugurkan. Tidak kan lebih parah daripada zaman jahil kan? Belum lagi tingkah laku perbuatan yang lain kan? Sadar tidak sadar nih para pendengar. Maka dari itu, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita, keturunan-keturunan kita, keluarga-keluarga kita memiliki sifat seperti ini. Harus benar-benar kita kontrol, jangan jauh dengan agama, cintalah dengan majelis-majelis ilmu, baca Al-Quran, kemudian ya bersilaturahmi yang baik, banyak-banyak bersedekah, dan lain sebagainya, hal-hal yang baik. Itu semuanya dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mumpung kita ini masih hidup di dunia nih, apalagi ya saya mendengar dari cerita-cerita di medsos kan, katanya dengan ada kejadian kebakaran hutan ini udah seperti tanda-tanda kiamat kan, panas. Itu baru panas di dunia kan. Tapi ya mudah-mudahan selama masih ada orang-orang yang berzikir kepada Allah, masih ada orang-orang yang ingat dengan Allah, masih ada orang-orang yang mau baca Quran, masih ada orang-orang yang cinta dengan majelis-majelis ilmu, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan karunia yang baik untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia kita, terutama Kabupaten Sintang ini. Mudah-mudahan Allah menurunkan hujan rahmat untuk Kabupaten Sintang. Dengan cara yang pertama ya kita sama-sama nih bahu membahu, saling ya kita ingat mengingatkan akhlak kepada alam, terutama kalau kita ini ngaku umatnya Nabi Muhammad, baik itu dari jabatan kan, dari pejabat kan, dari tingkat RT RW sampai ke bupati kan, dan seluruh tokoh-tokoh di masyarakat, baik itu ketua majelis taklim, para ustadz, guru-guru, semuanya. Ayo bahu-membahu kita saling mengingatkanlah kepada saudara-saudara kita yang mungkin melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang banyak. Ya termasuk ini pembakaran lahan, kita sama-sama ingatkan. Karena ini efeknya luar biasa. Untuk kesehatan pun tidak bagus asap yang terlalu berlebihan seperti ini. Ya, jadi harapannya para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di momentum akhir-akhir bulan Rabiul Awal ini, ayolah sama-sama kita ngikutilah jejak-jejak Rasulullah. Karena Rasulullah itu udah benar-benar contoh yang terbaik, udah enggak ada lagi yang lain dah. Contoh yang terbaik. Jadi kalau ada setelah Nabi Muhammad itu enggak usah dipercaya, karena Nabi Muhammad ini sempurna. Yang keluar dari mulutnya Rasulullah itu adalah wahyunya Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di suatu riwayat menjelaskan bahwasanya saking menjaga, karena manusia ini, Rasulullah ini kan manusia, Muhammadun bashar, basyarulakal basyari, kata dalam selawat burdah itu kan. Nabi Muhammad ini manusia sama seperti kita, memiliki nafsu, kepingin makan, kepingin minum, pokoknya sama kayak manusia lah. Cuman karena beliau ini diawasi oleh Allah, diawasi oleh para malaikat, makanya Rasulullah ini dijaga benar. Satu riwayat dijelaskan Nabi Muhammad itu sampai 3 kali dioperasi oleh malaikat Jibril kan, di usia 4 tahun, di usia 10 tahun, di usia 40 tahun ketika diangkatnya sebagai Rasul Nabi Muhammad kan, tujuannya membersihkan hati nih Rasulullah tuh. Manusia biasa,
Cuman lanjutan di solawat burdah itu, syair burdah itu, bal huwa kal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan seperti manusia kayak kita, tapi Nabi Muhammad itu adalah seperti permata, seperti intan, seperti batu yang indah gitulah. Tapi ya manusia. Nah, makanya ya walaupun kita tidak sesempurna Nabi Muhammad, ya kita ikutilah jejak-jejaknya Rasulullah, terutama akhlak kepada alam. Akhlak kepada alam dijaga. Ini kan momentum nih. Banyak ingatin tentang Rabiul Awal kan, tentang Maulid Nabi, Maulid Nabi, Maulid Nabi, Maulid Nabi. Tujuannya tidak ada lain. Tujuannya supaya ngingatin kita perjuangan-perjuangan Rasulullah ketika menyebarkan agama Islam, akhlak-akhlaknya Rasulullah seperti apa. Nah, makanya oleh karena itu marilah kita nih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah, para pendengar. Selalu istiqomah, konsisten dalam mengikuti petunjuk Nabi Muhammad serta meneladani akhlaknya yang sangat mulia. Harus kita ikuti. Tidak bisa lagi kita. Jadi kita harus dari mengikuti jejak Nabi Muhammad dan Al-Qur'annya dipelajari. Tidak ada kata terlambat untuk belajar kan, belajar Al-Qur'an. Insyaallah dengan kita imbang antara dunia akhirat nih, kita mampu ngontrol nafsu kita. Mampu ngontrol nafsu kita. Saya yakin kalau kita memprioritas utama agama, saya yakin dan percaya tauhid kita yang penting kuatkan ya, percaya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita percaya tidak ada kekuatan, tidak ada daya melainkan datangnya dari Allah. Cukuplah Allah Maha Penolong, karena sebaik-baik penolong itu hanyalah Allah. Saya yakin apapun itu masalah kita di dunia ini, insyaallah Allah akan memberikan solusi. Makanya utamakan akhirat, utamakan sholat, ibadah. Akhlak, tiga akhlak ini dijaga yang udah dilakukan oleh Rasulullah. Baik itu akhlak kepada Allah, jaga perintah-perintahnya, akhlak sesama manusia, menjaga keharmonisan dalam bersosial, tidak memandang etnis, tidak memandang agama, semuanya. Makanya kata almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid kan, Gus Dur, kalau kita benci, ungkapan beliau nih, kepada orang yang tidak bisa baca Quran, berarti kita nih menuhankan Al-Quran kan. Untuk apa kita benci dengan orang yang tidak bisa Al-Quran? Jadi gak usah over, itu manusia juga. Kalau kita membenci orang yang suka minuman keras, berarti kita kan menuhankan minuman keras kan. Jadi kita tidak usah terlalu berlebihan menanggapi sifat-sifat manusia itu, semua manusia. Ingat para pendengar, innallaha la yanzuruna ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kata Rasulullah nih. Ini prinsip kita hubungan sosial akhlak sesama manusia. Allah itu tidak melihat seseorang itu, derajat manusia itu dilihat oleh Allah bukan dari keturunannya, bukan dilihat dari jabatannya, dari kekayaannya, bukan hanya dilihat dari luarnya saja. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah itu, Allah Subhanahu wa taala itu melihat derajatnya manusia itu dari hatinya. Wa a'malikum, dan perbuatannya, hatinya bagus. Dia enggak mau terlalu berlebihan lah memikirkan orang tuh nampaknya lebih hebat dari kita. Kita enggak terlalu jealous, enggak terlalu cemburu, tapi kita malahan termotivasi harus bisa seperti orang-orang yang sukses. Itu bagus. Bukan kena penyakit hati kan, malahan ngungkit-ngungkit, kata ngomongin entah dapat duit dari mana. Itu yang harus kita hindari. Jadi akhlak sesama manusia harus kita jaga. Allah tuh melihat derajat kita tuh bisa diangkat tuh dari hati kita bagus dan perbuatan kita. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat nih sesama manusia. Jadi ini akhlak sesama manusia. Karena nanti kita meninggal nih, yang dikenang oleh orang yang masih hidup di dunia adalah nama kita. Kalau nama kita ini bagus, nama kita ini dikenang, merasa kehilangan ketika kita sudah meninggal, itu ciri-ciri kita insyaallah tanda-tanda orang yang selamat di akhirat, selamat di alam barzah.
Tapi kalau sebaliknya, kalau kita sudah meninggalkan alam dunia ini, orang yang masih hidup di dunia ini rupanya senang, bahkan nyumpahin kita, syukurinlah, untung dia matilah. Na'udzubillah min dzalik, berarti kita tidak bermanfaat kan? Tidak ada manfaatnya hidup di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, para pendengar, saudara-saudaraku dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu akhlak kepada manusia. Dan yang terakhir, akhlak kepada alam. Karena ini benar-benar menjadi pembelajaran lah untuk kita. Jujur saja, Allah sudah mengingatkan kita kan di dalam surat Asy-Syura itu, musibah yang terjadi di muka bumi ini penyebab kita. Jadi usahakan jagalah kelestarian alam kita ini dari hal yang kecil. Ada pemberitahuan dari pemerintah, jangan membakar sampah dulu karena kondisi cuaca asap nih yang pekat, ya kita ikuti interupsinya, karena jujur saja sakit ke leher karena udah bingung dah, ada asap sedikit ya udah enggak bisa lagi nampung di langit saking udah pekatnya kan. Nah, ya kita berharaplah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para petugas yang di lapangan yang untuk ya memadamkan kebakaran tersebut, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan musibah yang Allah berikan kepada kita ini cepat berlalu dan menjadikan pembelajaran untuk kita semuanya untuk senantiasa menjaga alam lah sebaik mungkin. Jangan sampai kita menebang pohon sembarangan kan, kemudian kita bakarnya terlalu berlebihan. Jadi tunggu momen-momen yang tepat lah kalau kita mau bakar-bakar lahan, jangan pas di musim kemarau kayak gini, apalagi rawan. Sangat-sangat rawan, apalagi kalau itu tanah gambut kan, di atasnya itu tidak ada api, tapi di bawahnya tuh banyak baranya. Karena namanya gambut ini banyak akar-akar pohon zaman-zaman dulu kan. Jadi susah untuk dipadamkan. Ayo sama-sama para pendengar, saudara-saudaraku, dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di momentum akhir bulan Rabiul Awal ini, ikutilah jejak-jejak Rasul dengan baik. Supaya kita ini selamat lah. Kita ini selamat. Jangan kita terlalu overdosis lah untuk ngikuti nafsu kita masalah perkara dunia nih. Pelan-pelan lah, pelan-pelan, jangan terlalu over. Yang penting cukup, badan sehat, anak bisa pendidikan, kemudian cukup untuk makan. Yang penting enggak benar-benar krisis benar kan, yang penting cukup lah, ada beras di rumah, apa yang bisa dimakan, entah untung-untung di sekeliling rumah ada nanam daun ubi, kangkung, yang gampang-gampang lah, itu kan bisa ngurangi pengeluaran kan. Dan ya saya berharap kita semuanya mudah-mudahan semakin dewasa, semakin meningkatkan lah amal ibadah kita di penghujung bulan Rabiul Awal ini, supaya kita ini mengerti makna tujuan hidup di dunia ini apa sebenarnya. Jangan sampai sia-sia. Insyaallah, mudah-mudahan doa yang terbaik. Saya Al-Fakir Solehuddin SPDI, penyuluh agama Islam Kecamatan Sintang, doa yang terbaik untuk seluruh masyarakat umumnya, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ya Allah, negara kita ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang penuh rahmat, penuh kebaikan. Itu umumnya, khususnya untuk Kabupaten Sintang, seluruh masyarakatnya, baik itu yang muslim ataupun non-muslim, mudah-mudahan ya Allah akur, sehat, panjang umur, murah rezeki. Alamnya pun insya Allah mudah-mudahan terjaga. Insya Allah terjaga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga alam kita ini, mengikuti jejak Rasulullah SAW, dengan harapan nanti efeknya, mudah-mudahan sampai nanti ajal menjemput, mudah-mudahan ya Allah dosa-dosa kita dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, para pendengar Pro 1 dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah uraian hikmah mutiara pagi yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat, pencerahan lah, terutama untuk saya pribadi dan umumnya kepada para pendengar dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya
Al-Fakir Solehuddin SPDI Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sintang memohon maaf, beribu maaf jikalau ada penyampaian-penyampaian saya ini kurang berkenan, tidak enak didengar, saya pun manusia biasa, banyak minta rela, minta ampun, pangampunten, mohon dimaafkan atas kekhilafan saya jikalau ada penyampaian saya ini kurang berkenan. Demikian sekali lagi yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala.

bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata, akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Jangan pernah menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Ali bin Abi Thalib.

0: Apabila sesuatu yang engkau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Ali bin Abi Thalib.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, sampai di sini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi Islam. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi.
2: Sintang pagi ini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Dengan menyikapi kualitas udara yang seperti ini, kita harus melindungi diri sendiri dengan menggunakan masker.

terkait surat edaran Pak Bupati itu dengan harapannya SPBU sebagai pendistribusian dan pengusaha penyalur minyak itu dapat sesuai dengan SOP.

0: Dari kawasan Jalan YS Pengrai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Rabu 9 September 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Berbagai komunitas di Kota Sintang gencar melakukan pembagian masker mengingat kabut asap masih cukup pekat. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui tim terpadu pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite di 6 SPBU di Kota Sintang. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Berbagai komunitas di Kota Sintang gencar melakukan pembagian masker mengingat kabut asap masih cukup pekat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Kabut asap di Kota Sintang masih pekat dan masuk kategori berbahaya, namun masih ditemukan pelintas jalan yang tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Pembagian masker dilakukan oleh berbagai komunitas di Kota Sintang, termasuk pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Kesehatan dengan membagikan 3.000 masker di 3 titik di Kota Sintang beberapa hari lalu. Koordinator lapangan pembagian masker di Tugu Beji Sintang, Yosep Mimpor, mengatakan jumlah masker yang dibagikan tidak sebanding dengan jumlah pelintas jalan yang tidak menggunakan masker. Kurang dari 20 menit 1.000 masker masing-masing di 3 titik habis dibagikan.
2: Ini harapannya bukan kalau memang dari segi jumlah tidak mencukupi dengan perbandingannya dengan masyarakat yang banyak, tapi paling tidak ini akan merupakan edukasi bagi masyarakat bahwa dengan menyikapi kualitas udara yang seperti ini, kita harus melindungi diri sendiri dengan menggunakan masker. Ada juga yang lewat saja mungkin menganggap tidak penting.
1: Menurut Yosep Mimpor, penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan udara yang tercemar akibat kabut asap. Masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak memiliki keperluan mendesak. Selain pembagian masker, edukasi mengenai dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan juga dinilai penting untuk terus dilakukan. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti himbauan kesehatan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk berkepanjangan, atau iritasi pada mata. Suryatini melaporkan.
0: Mengantisipasi kendala sumber air saat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla, jajaran Polres Kadau menyiapkan 10 titik sumur bor di sejumlah wilayah. 4 titik diantaranya telah selesai dan mengeluarkan air, sementara 6 titik lainnya masih dalam proses pembuatan. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Polres Kadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, penyediaan sumur bor dilakukan untuk mengantisipasi salah satu kendala yang kerap dihadapi personel dalam penanganan karhutla, yakni keterbatasan sumber air. Dari 4 titik yang telah selesai, 2 berada di wilayah Polsek Sekadau Hilir, masing-masing di Dusun Pangkin, Desa Munggu, dan Jalan Barage, Desa Sungai Ringin. Sementara 2 titik lainnya berada di wilayah Polsek Nangemahap, tepatnya di Dusun Engkaya, Desa Nangemahap, serta Polsek Blitang Hulung di Dusun Balai Sepua, Desa Balai Sepua. Penanganan karhutla di Kabupaten Kapuasulu terus mendapat perhatian, termasuk dukungan dari TPPKK Provinsi Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Kapuasulu, Angelin Velmalko Fransiskus Dian, mendampingi Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Rianorsan, meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Transdesa Sayut, Kecamatan Putusibau Selatan, Sabtu kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat serta relawan yang berada di wilayah terdampak karhutla. Pada kesempatan itu, TPPKK Provinsi Kalimantan Barat bersama TPPKK Kabupaten Kapuasulu turut menyerahkan bantuan berupa makanan, air minum, serta berbagai kebutuhan logistik lainnya. Ketua TPPKK Kabupaten Kapuasulu

0: Wasulu Angelin mengatakan, kehadiran Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Barat bersama jajaran menjadi bentuk perhatian sekaligus dukungan bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dalam menghadapi karhutla.
1: Kami dari Ketua PKK Kabupaten Kapuas Hulu mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya kepada Ketua TPPKK Provinsi serta jajaran yang sudah hadir, sudah peduli dengan Kapuas Hulu. Saat ini kami sedang berada di lokasi, salah satu lokasi karhutla. Puji Tuhan sudah bisa teratasi, tetapi kehadiran Ibu hari ini memberikan semangat lagi bagi kami, para relawan dan pemerintah daerah supaya lebih bekerja keras lagi menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi karhutla.
0: Di tempat yang sama, Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Ria Norsan, turut menyampaikan himbauan tegas kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan terutama selama musim kemarau.
1: Dan himbauan kami sebagai tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, baik juga dengan Ketua TPPKK Pasulu, Ketua Jajaran, himbau kepada seluruh masyarakat untuk saat ini memperhatikan lingkungan, jangan ada melakukan pembakaran dulu.
0: Dengan bantuan yang disalurkan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar maupun relawan yang telah terlibat dalam penanganan karhutla, serta kehadiran dan kepedulian berbagai pihak menjadi tambahan semangat untuk terus memperkuat upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Kapuas Hulu. Dina Triana melaporkan.
2: PT Buana Hijau Abadi menyalurkan bantuan logistik karhutla berupa masker, respirator sebanyak 7.500, susu beruang, minuman vitamin, dan air mineral. Paket logistik tersebut diserahkan langsung Korporat Evars dan CSR PT Buana Hijau Abadi. Paulus Nokus kepada Wakil Bupati Sintang Florensius Roni di Posko Satgas Penanganan Karhutla BPBD Kabupaten Sintang pada Selasa 8 September 2026. Paulus Nokus mengatakan bantuan ini berkaitan dengan mitigasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini. Kegiatan ini bekerja sama dengan berbagai lintas sektor seperti pemerintah daerah, Satgas Karhutla, serta berbagai pihak. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengapresiasi bantuan dari pihak perusahaan perkebunan sawit PT Buana Hijau Abadi. Wagub Sintang juga menambahkan, sesuai arahan dari Bupati Sintang dengan kondisi penanganan karhutla saat ini, diperlukan gotong royong dari berbagai pihak dengan tetap melakukan koordinasi serta kerjasama. Pemerintah Kabupaten Sintang mengaku belum menemukan kasus perusahaan melakukan pembakaran lahan secara sengaja untuk membuka lahan baru di Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang mengaku belum menemukan laporan terkait perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan di tengah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan laporan yang diterima pemerintah daerah justru berkaitan dengan kebun perusahaan yang sudah aktif dan sedang berproduksi namun ikut terbakar. Roni menjelaskan kebun yang terbakar bukan merupakan lahan baru yang sengaja dibakar untuk dijadikan perkebunan, bahkan luas kebun aktif milik perusahaan yang terdampak kebakaran disebut telah mencapai ratusan hektar. Salah satu kejadian berada di wilayah Kecamatan Sungai Tebelian. Roni menyebut kebun sawit yang sedang aktif dipanen tersebut terbakar, salah satunya diduga berada di area perkebunan PT SDK.
4: Sampai hari ini, sejauh ini laporan terkait dengan pembukaan lahan, baik yang itu korporat, membuka lahan dengan cara membakar, itu belum ada kita temukan. Tapi kalau perusahaan, kebun yang memang sedang lagi panen-panennya, terbakar itu ada. Bahkan mungkin sudah sampai ratusan hektar, contohnya di daerah Kecamatan Sungai Tebelian.
3: Meski belum menemukan indikasi perusahaan membuka lahan dengan cara membakar, Roni menegaskan seluruh masyarakat tetap diminta tidak melakukan aktivitas pembakaran selama kondisi rawan karhutla. Ia mengingatkan larangan tersebut tidak hanya berlaku untuk pembakar lahan, tetapi juga pembakaran sampah. Pemerintah Kabupaten Sintang pun mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah munculnya titik api baru di tengah ancaman karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla, Polsek Nanggapinoh menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga di wilayah hukumnya. Kapolsek Nanggapinoh, Ibtu Jamidi, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya warga yang terdampak kabut asap karhutla. Kapolsek berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak asap karhutla Selain memberikan bantuan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi personel kepolisian untuk mengingat

0: mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap masih terjadi.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, meninjau lokasi Sintang Expo 2026 di Kompleks Stadion Baning Selasa kemarin setelah menerima aspirasi pelaku UMKM terkait penundaan pameran. Roni melihat langsung persiapan UMKM dan pengelola wahana yang telah dilakukan sejak 20 Agustus 2026. Ia menyebut penundaan akibat karhutla dan kabut asap yang sudah terjadi dua kali menjadi perhatian pemerintah. Aspirasi para pelaku UMKM tersebut selanjutnya akan dibahas bersama Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala untuk menentukan langkah pelaksanaan Sintang Expo 2026. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite di 6 SPBU di Kota Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite di 6 SPBU di Kota Sintang Selasa 8 September 2026. Pemantauan tersebut dilakukan guna memastikan penyaluran Pertalite benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun praktik distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nikodimus menjelaskan, kehadiran tim terpadu di lapangan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar seluruh pasokan yang tersedia dapat disalurkan kepada pengguna secara wajar. Niko mengatakan, kondisi musim kemarau turut berdampak terhadap jalur distribusi BBM. Perubahan jalur distribusi tersebut menyebabkan waktu tempuh pengangkutan BBM menjadi lebih panjang. Selain memantau ketersediaan dan distribusi BBM, tim terpadu juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan SPBU dalam menerapkan aturan penyaluran Pertalite bersubsidi. Ia menambahkan, apabila ke depan masih ditemukan adanya penyimpangan atau kejanggalan dalam pendistribusian BBM bersubsidi, maka aparat penegak hukum akan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3: Kami dari tim terpadu untuk pengendalian penyuplai BBM ini, kita sudah himbau terkait surat edaran Pak Bupati itu dengan harapannya SPBU sebagai pendistribusian dan pengusaha penyalur minyak itu dapat sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan surat edaran Pak Bupati itu. Supaya semua yang mengantri ini dapat bagian dan yang umum terutama. Himbauannya agar yang pengantri ini tidak berulang.
2: Sementara itu pengawas SPBU Tugu Beji Sintang Sudomo Eko Pambudi mengatakan pihaknya menerima arahan dari tim terpadu terkait pentingnya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pendistribusian BBM subsidi. Menurutnya salah satu hal yang ditekankan dalam kegiatan tersebut adalah himbauan Bupati Sintang mengenai tata cara pengisian BBM bersubsidi agar dilakukan sesuai dengan barcode yang telah terdaftar. Kendaraan yang melakukan pengisian BBM juga harus menggunakan tangki dengan kapasitas standar sebagaimana ketentuan kendaraan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik pengisian berlebihan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.
4: Yang disampaikan itu menegaskan tentang surat dari Bupati tentang bagaimana cara pengisian BBM harus sesuai barcode, harus tidak boleh mutar, ngulang dua kali, tangki harus tangki standar, seperti itu. Sesuai dengan arahan dari Pak Bupati.
2: Dengan pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan, potensi terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi diharapkan dapat dicegah sejak dini. Danindra Sita melaporkan.
0: TP PKK Kabupaten Kapuasulu dorong generasi muda lestarikan wasra alam lewat pelatihan pewarnaan tradisional di Putu Sibau dan melakukan pembinaan posyandu di Kecamatan Bika Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Kapuasulu dalam menjaga warisan budaya sekaligus meningkatkan mutu kesehatan masyarakat terus digencarkan. Kegiatan pelatihan pencelupan benang pewarna alami ini berkolaborasi dengan OPD terkait dan NGO yang konsisten mendukung

0: Pemberdayaan masyarakat lokal di Kabupaten Kapuas Hulu. Spesial pada agenda pelatihan pewarnaan benang kali ini, sasaran peserta berfokus pada generasi muda, yakni para pelajar jenjang SMA dan SMK di Putu Sibau. Ketua TPPKK Kapuas Hulu Angelin Premalko Fdian mengatakan, langkah ini diambil sebagai sarana transfer pengetahuan adat dan seni kriya tenun tradisional agar tidak punah digerus zaman. Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat bersama Disperindak SDM Provinsi Kalimantan Barat menggelar kegiatan operasi pasar OP di Kabupaten Melawi. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Masyarakat antusias menyerbu paket bahan pokok murah dalam kegiatan operasi pasar OP yang diselenggarakan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Anak, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Senin 7 September 2026 pagi. Salah seorang warga Sungai Anak, Agus Sucipto, mengaku senang dengan adanya kegiatan operasi pasar tersebut. Menurutnya, program pangan murah seperti ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan secara rutin dengan jumlah bahan pangan yang lebih banyak, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya. Menurutnya, kegiatan operasi pasar menjadi salah satu upaya yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
2: Alhamdulillah, dengan adanya operasi pasar ini, masyarakat bisa terbantu dan antusias masyarakat ini lebih semangat gitu. Mungkin ada yang tidak bagian, mungkin nanti bisa ditambah lagi porsinya. Nah, kedepannya kalau bisa sering kali dilaksanakan. Alhamdulillah, pangannya lebih murah di pasar, maka masyarakat lebih semangat untuk datang.
1: Sementara itu, Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Barat Erlina Rianorsan mengatakan, kegiatan operasi pasar merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ia juga menjelaskan, dalam operasi pasar dijual sebanyak 500 paket bahan pangan yang terdiri dari beras premium, gula pasir premium, dan minyak goreng premium. Menurut Erlina, apabila dihitung berdasarkan harga normal, nilai satu paket bahan pangan tersebut mencapai Rp121.500. Namun melalui subsidi yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, masyarakat hanya perlu membayar Rp90.000 untuk mendapatkan satu paket sembako. Ia menegaskan, pelaksanaan operasi pasar tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menekan laju inflasi di daerah.
3: Jadi kami ini berkolaborasi dari tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tim penggerak PKK Kabupaten Kota. Dan alhamdulillah salah satu kunjungan kami mengadakan gelar operasi pasar. Gelar operasi pasar ini adalah untuk menekan inflasi supaya Kabupaten Sintang ini inflasinya tidak tinggi tapi sudah rendah.
1: Melalui program operasi pasar ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Di sisi lain, program tersebut juga menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan kenaikan harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi daerah. Danindra Sita melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Rabu 9 September 2026. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama pagi ini.

Bintang pagi ini. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana.
1: Gengsi dong kalau dikira udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak Sintang Samba Sanggau, yang mana di pagi hari ini kami juga akan update terkait dengan informasi terkini dari daerah masing-masing dan juga lalu lintas serta sorotan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Dan di pagi hari ini Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak, dan Anda juga bisa bersama kami melalui line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Langsung saja Andre, sahabat rekan-rekan di pagi hari ini yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Halo, selamat pagi semuanya rekan-rekan.
1: Selamat pagi Andre.
2: Selamat pagi.
0: Baik.
2: Selamat pagi.
0: Baik. Andre, sahabat terlebih dahulu di Sintang di pagi hari ini bersama dengan Asri. Selamat pagi Asri.
2: Ya baik, selamat pagi Andre, rekan-rekan dan juga pendengar.
0: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisi di pagi hari ini Asri?
2: Baik, kalau di Sintang di pagi hari ini sama seperti dua hari sebelumnya ya. Ini masih mendung namun gak hujan-hujan ini Andre. Kemudian juga untuk kabut asapnya juga masih cukup pekat di hari ini. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas terpantau masih sepi ya. Mungkin karena memang anak sekolah sampai saat ini masih belajar dari rumah ya. Kemudian juga untuk yang agak ramai ini di titik-titik pasar tradisional ini Andre.
0: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang Asri, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika. Selamat pagi Cika.
3: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar. Di Sanggau pagi ini cuaca ini kabut dengan embun tuh sama-sama aja, tapi masih terasa bau-bau asap karena beberapa hari ini juga cuaca lumayan panas ya untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya Andre. Kalau untuk lalu lintas sama lancar, tampak masih sepi ya karena anak-anak pada libur ya, jadi aktivitas yang ramai itu biasanya di pasar-pasar tradisional juga.
0: Iya baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Cika, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi El.
4: Selamat pagi Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Sambas pagi hari ini, matahari juga sepertinya ini tertutup kabut asap juga begitu ya, walaupun kemarin Andre ini sempat hujan cukup deras juga, tetapi tidak membuat kabut asap ini serta-merta itu jadi hilang. Dan pagi hari ini untuk kabut asapnya kembali tebal. Untuk pantauan arus lalu lintas di Jalan Tabrani, baik itu di jalur 1 atau juga jalur 2, ini cukup lengang juga. Namun perlu diwaspadai untuk kepadatan kendaraan di jalan pendidikan di sana, karena memang sedang digelar juga untuk pasar pagi, begitu Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk gambaran dari Sambas di pagi hari ini. Nah, kalau di Pontianak juga kurang lebih sama ya rekan-rekan ya. Untuk di pagi hari ini udaranya kabut gitu ya untuk di wilayah kota Pontianak. Dan aktivitas masyarakat di pagi hari ini masih cukup lengang di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman. Kalau kemarin sore itu sepertinya hujan gitu ya di beberapa wilayah gitu ya, di wilayah Kuburaya dan sekitarnya mungkin ya. Dan memang belum dapat informasi pastinya di daerah mana. Kalau kemarin melihat postingan dari teman-teman itu kayaknya ada di Kuala Dua juga sempat diguyur hujan di sore hari gitu rekan-rekan. Dan nggak tahu nih kalau di daerah lain apakah di Sintang apakah ada hujan kemarin?
2: Nggak ada ya, mungkin di biasanya hujan lokal nih Andre di daerah-daerah lain, khususnya kemarin kayaknya kalau nggak salah di Kayen Hulu ada ya, tapi tidak merata hujannya.
0: Oke, baik. Kalau di Sanggau ada nggak Cika?
3: Kalau di Sanggau hari Senin ya, ini sempat gerimis. Tadi pagi juga sempat gerimis, tapi mendung nih cuaca di Sanggau. Semoga hujan hari ini, Andre.
0: Oke, baik. Kalau di Sambas, El, apakah sempat terjadi hujan juga di beberapa waktu ini?
4: Kalau di Sambas hari Senin kemarin ya, itu sekitar pukul 20 lewatnya 50

0: 5 menit ya, sempat turun hujan cukup deras juga, sekitar 30 menit. Tapi di tetangganya dengan Sambas, Kecamatan Sambas, gitu ya, di Kecamatan Sajat, itu hanya gerimis. Kemudian informasi dari pendengar kita juga di Galing, itu belum hujan, Teluk Keramat juga belum hujan, di Tebas itu sebagian juga hujan. Kemarin sore hari Selasa sempat gerimis juga, tapi hanya berlangsung sebentar begitu, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dan juga informasinya terkait dengan cuaca, hujan, dan tentunya di beberapa waktu ini rekan-rekan. Dan kita nanti coba langsung saja untuk sampaikan informasi sorotan di pagi hari ini. Kalau di Pontianak ini menyoroti terkait dengan karhutla di Kalimantan Barat yang mencapai 38.310 hektar dan kini tersisa 200 hektar. Dan informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini, pendengar, terkait dengan hal ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan dari puluhan ribu hektar yang terdampak kebakaran, kini sekitar 200 hektar masih dalam proses penanganan. Sementara jumlah titik api yang terus mengalami penurunan gitu ya, di mana menurut Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang mengatakan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu menjadi satu persoalan utama yang harus ditangani bersama dengan pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Dan dalam rapat kerja gubernur bersama dengan bupati dan juga wali kota se-Kalimantan Barat pada tahun 2026 ini, Ria Norsan juga menyebut luas lahan yang terdampak karhutla itu mencapai 38.310 hektar. Dan berkat kerjasama dengan berbagai pihak, area kebakaran yang masih aktif hingga kini itu tersisa 200 hektar. Bahkan Norsan juga mengatakan bahwa tren penurunan ini juga terjadi pada jumlah titik api. Dari sebelumnya mencapai lebih dari 2.000 titik, kini tersisa hanya 156 titik. Dan menurutnya, capaian ini merupakan hasil sinergi pemerintah dengan TNI Polri, Menggalakni Masyarakat Peduli Api, kemudian Brigade Pemadam Kebakaran dan juga relawan serta masyarakat. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan, dan kita bergeser terlebih dahulu. Kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan Polres Sambas ingatkan pelaku karhutla ancaman hukuman itu 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
0: Dari Kabupaten Sambas ini menyoroti dari Polres Sambas yang mengingatkan kepada masyarakat mengenai ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiono ini mengatakan, berdasarkan pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pelaku dapat dikenai hukuman penjara paling singkat 3 tahun hingga paling lama 10 tahun, serta denda 3 miliar sampai 10 miliar rupiah. Menyikapi kondisi cuaca panas dan juga minim hujan, Polres Sambas juga mengajak kepada masyarakat tentunya untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Masyarakat ini juga diminta untuk segera melaporkan apabila menemukan kebakaran hutan dan lahan agar dapat ditangani dengan cepat dan juga tidak meluas. Sebagai bagian dari upaya mendukung penanganan karhutla, dari Polres Sambas ini juga telah membangun sumur bor ya di Sabung Tran SP1 Dusun Sabung Setangga, Desa Sabung, Kecamatan Subah. Untuk pembangunan yang dipimpin Kapolsek Subah, Ibda Mariono bersama anggota Polsek Subah dan juga BPD Sabung ini juga sudah rampung pada Sabtu kemarin. Untuk sumur bor ini juga diharapkan itu juga dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat tentunya, sekaligus juga menjadi sumber air pendukung penanggulangan karhutla. Di tengah kondisi kabut asap akibat karhutla, Polres Sambas ini juga membagikan ribuan masker kepada masyarakat di sejumlah titik, termasuk di Jalan Kartiasa, kemudian juga kemarin itu di Tugu Tabrani, atau juga Simpang Tiga Lampu Merah Jalan Gusti Hamzah. Untuk kegiatan yang dipimpin oleh Kabak Lok Polres Sambas, AKP Asep Burhan Kornadi, itu juga melibatkan para personel dari Polres Sambas dan 8 anggota Saka Bayangkara Sambas, sekaligus juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah karhutla. Dan informasi juga dari Teluk Keramat itu kemarin di tempat saya juga ada beberapa titik ya untuk karhutla yang saat ini juga masih terjadi begitu, Andrea, dan ini juga sudah meluas juga, ini juga sudah menyebar ke beberapa lahan di warga di sana begitu, Andrea.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan tanggap darurat Karhutla Disdikbud Sanggau ini kembali perpanjang belajar dari rumah. Seperti apa informasinya, Cika?
2: Baik, betul sekali Andre, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan selama 14 hari mulai dari 7 hingga 20 September 2026. Pelaksanaan tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Sunohadi juga menyampaikan pihaknya juga memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah ataupun BDR bagi para siswa selama masa tanggap darurat Karhutla. Dikatakannya saat ini pelaksanaan BDR di Kabupaten Sanggau dijadwalkan hingga 14 September 2026, namun dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi dan dampak kabut asap, BDR kembali diperpanjang hingga masa tanggap darurat berakhir pada 20 September 2026. Ia juga menjelaskan selama BDR, guru juga tetap menjalankan aktivitas di sekolah dan juga memberikan tugas kepada siswa melalui wali kelas. Siswa juga mengerjakan tugas dari rumah yang kemudian dipertanggungjawabkan melalui lembar kerja. Selain itu juga ia melibatkan orang tua melalui komite sekolah untuk memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran selama BDR, dan orang tua juga diminta mengingatkan anak agar tetap menerapkan protokol kesehatan selama berada di rumah maupun ketika harus beraktivitas di luar. Andre.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sintang terima bantuan logistik Karhutla dari PT Buana Hijau Abadi. Seperti apa informasinya, Asri, silakan.
3: Ya baik, benar sekali, PT Buana Hijau Abadi menyalurkan bantuan logistik Karhutla berupa masker, respirator ini sebanyak 7.500, kemudian ada susu beruang, minuman vitamin dan juga air mineral. Paket logistik tersebut diserahkan langsung Corporate Affairs dan juga CSR PT Buana Hijau Abadi Paulus Nokus kepada Wakil Bupati Sintang Florentius Roni di Posko Satgas Penanganan Karhutla BPBD Kabupaten Sintang pada Selasa 8 September 2026. Paulus Nokus mengatakan bahwa bantuan ini berkaitan dengan mitigasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla saat ini. Dan kegiatan ini juga bekerja sama dengan berbagai lintas sektor seperti pemerintah daerah, kemudian Satgas Karhutla, serta berbagai pihak. Wakil Bupati Sintang Florentius Roni mengapresiasi bantuan dari pihak perusahaan perkebunan sawit PT Buana Hijau Abadi, dan Wabub Sintang juga menambahkan sesuai dengan arahan dari Bupati Sintang dengan kondisi penanganan Karhutla saat ini tentunya diperlukan gotong royong dari berbagai pihak dengan tetap melakukan koordinasi serta kerjasama. Demikian informasi dari Sintang yang pertama, Andre.
1: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang, dan pendengar nanti akan kami sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Sintang, Sambas dan juga Sanggau. Kita masih bersama dalam Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan kami lanjutkan kembali pendengar untuk informasi di pagi hari ini. Kaitannya dengan informasi sorotan di mana Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK dan Perkumpulan Merah Putih atau PMP menggandeng pemerintah Kabupaten Kuburaya dan juga Polres menyalurkan bantuan 6.000 liter air bersih kepada warga komplek Gria Korpri dan kemudian ini dilaksanakan pada Selasa pagi, tepatnya di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya. Dan Ketua FPK Edi Suhairul mengatakan bahwa pada kesempatan itu FPK menyalurkan bantuan 6.000 liter air bersih dan juga air minum ke warga komplek Gria Korpri karena saat ini wilayah Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Kuburaya itu mengalami kekeringan yang sangat memerlukan air bersih dan juga air minum. Dan Edi juga menambahkan bahwa selain menyalurkan bantuan air bersih dan air minum, di saat bencana kabut asap seperti sekarang ini, FPK dan PMP itu juga membagikan masker kepada masyarakat dan menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Kapolres Kuburaya KBP Rensa S. Aktadivia menjelaskan bahwa Polres Kuburaya dalam satu pekan terakhir itu menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat dengan mengerahkan kendaraan taktis yakni armor water cannon di 4 kecamatan yaitu di Sungai Raya, kemudian Sungai Kakap, Sungai Ambawang dan juga Rasal Jaya. Kapolres menuturkan bahwa pendistribusian air bersih itu akan terus berlangsung sampai dengan dirasa cukup oleh warga dan sementara untuk lokasi akan berpindah-pindah setiap harinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang berikutnya di pagi hari ini. Pendengar dan juga rekan-rekan, dan kita bergeser, kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sambas sosialisasikan Raperda Tata Kelola Aset dan Keuangan Daerah. Seperti apa informasinya, El? Silahkan.
1: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sambas ini menggelar sosialisasi dua rancangan peraturan daerah Raperda di ruang sidang utama kantor DPRD Kabupaten Sambas, yang mana ini sudah digelar kemarin ya, hari Senin itu tanggal 7 September 2026. Dua Raperda yaitu Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sambas nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah, dan yang kedua Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sambas nomor 3 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ketua Pansus DPRD Kabupaten Sambas, Leri Perniawan Pigo, ini menjelaskan untuk sosialisasi ini merupakan bagian dari konsultasi publik dalam upaya menyempurnakan materi dua Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Dan menurutnya, untuk seluruh saran, kemudian juga koreksi dan juga masukan yang disampaikan, nantinya juga akan ditampung dan selanjutnya dibahas secara lebih intensif bersama pemerintah Kabupaten Sambas. Lebih lanjut dia juga menjelaskan setelah pembahasan di tingkat panitia khusus, itu juga nantinya setelah selesai dilakukan, untuk tahapan selanjutnya itu memasuki finalisasi antara DPRD dan juga pemerintah daerah sebelum nantinya dibawa ke rapat paripurna. Dia juga mengatakan untuk perubahan terhadap dua perda tersebut ini pada prinsipnya dilakukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khusus mengenai pengelolaan barang milik daerah. Dia juga menyebutkan sejumlah aspek menjadi perhatian mulai dari penggunaan dan juga pemanfaatan aset, kemudian juga hibah, pemindah tanganan, kemudian juga kerjasama hingga penghapusan aset. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sambas adalah mekanisme penghapusan aset, terutama aset yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian dia juga menyoroti masih adanya aset milik pemerintah Kabupaten Sambas yang belum produktif, bersengketa, serta juga belum memiliki kepastian administrasi berupa sertifikat. Dan menurutnya dari lebih dari 1.000 persil tanah maupun juga aset bangunan yang dimiliki pemerintah daerah, tingkat sertifikasi ini disebutkan juga masih berada di kisaran 30%. Dan dia juga berharap melalui penyempurnaan Raperda pengelolaan barang milik daerah maupun juga pengelolaan keuangan daerah untuk tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sambas ini juga semakin tertib, kemudian juga transparan, akuntabel dan juga memiliki kepastian hukum. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi berikutnya dari Sambas, dan kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan krisis air. YSKA Sanggau ini salurkan 4.200 liter air bersih. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
2: Baik, Andre juga mendengar di mana sebanyak 4.200 liter air bersih disalurkan kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan air akibat musim kemarau. Ketua DPC Ikatan Sarjana Katolik Indonesia Kabupaten Sanggau, Susana Herpena, mengatakan penyaluran dilakukan selama 2 hari, yaitu 5 dan juga 6 September 2026. Penyaluran air dilakukan dalam 3 rit dengan menyasar komunitas suster SMFA di Paroki Bunut dan suster Rubiah di Biara Ria Macan, serta umat di Stasi Sompu, Paroki Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau. Karena pada penyaluran hari pertama, air yang bersumber dari sumur Kristina Idoria Hati dikirim ke komunitas suster SMFA di Paroki Bunut. Dan untuk hari kedua, tim melanjutkan penyaluran air kepada suster Rubiah di Biara Ria Macan dan umat di Stasi Sompu. Penyaluran tersebut juga dilakukan sebagai bagian dari respon terhadap kebutuhan air bersih di tengah musim kemarau. Dia juga mengatakan ISKA Sanggau akan mengkonfirmasi kebutuhan air di Paroki Lintang, Paroki Sosok, dan Paroki Muko. Dan data tersebut juga akan digunakan untuk menentukan lokasi penyaluran air yang berikutnya dan juga mengkaji kebutuhan sumber bor di wilayah yang mengalami kekeringan berulang, Andre.
0: Ya baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Bupati Kapuas Hulu lestarikan kearifan lokal lewat tradisi menugal. Seperti apa informasinya? Astri, silakan.
3: Ya baik, benar sekali informasi kedua dari Sintang, di mana Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian ini turun langsung membaur bersama dengan masyarakat Desa Nanga Awin, Kecamatan Putus Sibau Utara dalam kegiatan menugal ladang pada hari Sabtu 5 Agustus 2026. Kehadiran Bupati dalam tradisi menanam padi secara tradisional tersebut menjadi bentuk kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat, sekaligus upaya untuk menjaga kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat. Dengan mengenakan pakaian sederhana, Bupati Kapuas Hulu ikut menugal bersama dengan warga di ladang. Dan kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan, di mana masyarakat secara bergotong royong menjalankan tahapan berladang yang telah diwariskan secara turun-temurun. Fransiskus Dian mengatakan, menugal merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Kapuas Hulu yang masih dipertahankan hingga saat ini, dan tradisi tersebut tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat Dayak, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu dalam menjalankan aktivitas berladang. Dan menurutnya tradisi menugal telah dilakukan masyarakat sejak dahulu dan terus dilestarikan hingga sekarang. Selain menjadi bagian dari proses bercocok tanam, kegiatan tersebut juga mencerminkan semangat kebersamaan dan juga gotong royong yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Kapuas Hulu. Dan Fransiskus Dian juga berharap tradisi menugal dan berbagai kearifan lokal lainnya tetap dijaga oleh generasi muda. Pelestarian tradisi tersebut juga dinilai penting agar budaya masyarakat Kapuas Hulu tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Terima kasih untuk Anda dan sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan